0: kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Produ RRI Banjar Lampung, teman baik kamu.

0: Canada time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

Nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk!

bersama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: episode 2 kali ini bagi kamu ditemenin sama Orvin Maradatua,
1: Rafika Zahra,
2: dan juga Zulfa Brilian.
0: Orvin, Rafika, dan juga Zulfa bakal nemenin kamu dari jam 7 sampai 10 lagi nanti cuma di Spada
1: Special Weekend.

0: balik lagi sama kita bertiga di Spada Weekend yang bakal temenin pagi kamu nih dengan ceria pokoknya ya, teman-teman.
1: Iya, harus
0: ceria karena kita udah weekend kan.
2: Iya, dan pada pagi ini kita punya berita apa aja nih, Zulfa?
0: Jadi berita yang pertama itu ada HUT ke-344 Bandar Lampung, Pemkot gelar jalan sehat berhadiah rumah hingga mobil.
2: Wow. Wow.
0: Ulang tahun Lampung ceritanya ya.
2: Terus?
0: Yang kedua itu ada Avatar The Last Airbender, siapkan season ketiga sebagai akhir cerita.
2: Wow, akhirnya tamat juga ya, sekian lama.
0: Akhirnya, ya ampun.
2: Dan yang terakhir nomor 2 ya, Raul Fernandez ya, menjadi juara balapan sprint MotoGP Belanda 2026.
0: Wow.
2: Siapa yang ngefans nih ya sama Raul Fernandez?
0: Siapa ya?
2: Dan pokoknya semua informasi ini dapat kamu dapatkan ya dari Orvin, Rafika dan juga Zulfa. Pokoknya terus dengan kita bertiga, cuma di mana?
0: Spada Weekend.

0: Ya, teman Pro 2, balik lagi bareng kita bertiga.
1: Iya, teman Pro 2 masih temennya sama Orvin ya, Raffi.

0: Ada karena ini first fandom kita bertiga ya,
1: guys.
0: Betul ya, jadi kayak rasanya deg-degannya ada banget, takut salahnya ada banget ya.
1: Ada banget lagi,
2: tadi kesini macet kan.
0: Iya, lagi banyak yang lagi lari ya.
2: Banyak lari, sepedahan, ramai ya, banget bener, pokoknya bener. Jalan-jalan.
0: Tadi gue juga agak kaget tuh waktu gue lewat ya. Kalau gue sih biasanya emang kalau tiap minggu pagi pasti emang selalu ada yang olahraga. Tapi gue kaget kok ini kayak banyak banget pakai baju-baju biru, terus ada tulisan nomornya gitu di dadanya.
2: Iya. Ternyata orang-orang lagi pada olahraga, hidup sehat buat hari ini.
0: Benar. Yang kayaknya juga lagi ada acara deh kayaknya di situ ya.
2: Lagi ada acara. Acara apa sih sebenarnya? Jadi tadi pagi tuh kayaknya acara HUT spesial itu.
0: Perayaan
2: ulang tahun Bandar Lampung. Kita nyanyiin dulu ini. Selamat ulang tahun.
0: Gue expect waktu lu bilang nyanyi tuh kira gue lu bakal nyanyiin lagunya Lampung. Lagu provinsi Lampung.
2: Ternyata bukan. Selamat ulang tahun.
0: Oke, teman-teman, gimana kira-kira kabarnya pada pagi hari ini nih? Apakah kamu seceria Orvin, Rafiq, dan juga Zulfa?
2: Harus, iya. Karena udah hari libur gitu. Terus UAS juga udah mau selesai kan.
0: Oh kalau gue sudah selesai, udah lama.
2: Aduh enak banget.
0: Gue udah happy banget.
2: Kalau suasa masih ya.
1: Gue udah selesai, baru kemarin.
0: Aduh aku masih ada satu
2: minggu lagi. Ini mah.
0: Oke teman-teman, udah pokoknya dimana kamu berada ya, tadi mobil ataupun di rumah ataupun kamu lagi jogging ya, dan masih dengerin kita, pokoknya kamu tetap dengerin kita bertiga ya, karena kita asik banget pagi ini ya teman-teman.
2: Bener banget, asik.

0: Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Indra Denita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: berdua di pada special weekend. Kamu masih sama Rafika, Orvin dan juga Zulfa.
1: Halo, selamat pagi. Ketemu lagi sama kita bertiga ya.
0: Iya.
1: Dan memang kalau pagi ini tadi kalau kata Rafika sih temen berdua katanya macet banget tadi waktu kesini.
0: Macet
1: ya.
0: Macet parah, itu banyak banget orang yang lari-lari.
1: Jalan
0: sehat gitu kan, jalan sehat. Oh. Terus banyak juga polisi yang ngatur lalu lintas gitu.
2: Biar enggak macet gitu ya dia.
1: Oke.
0: Kamu di jalan katanya sempet macet gitu ya.
2: Macet banget yang biasa. Cukup
0: macet.
2: Yang biasa aku kesini 10 menit, nyampe 20 menit cuy.
1: Wow, 2 kali lipat ya.
2: Iya. Di jalan-jalan tuh ramai banget, yang sepedahan ada, yang jogging juga ada gitu.
1: Benar.
0: Ngomongin soal jogging nih ya. Temu berdua ini kalau weekend ini masih rebahan apa ada yang ikutan nih sambil dengerin kita gitu kan?
1: Kayaknya ada deh ya. Kayaknya ada yang sambil dengerin kita juga enggak sih? Soalnya kita asik banget.
0: Banget.
1: Tapi mungkin teman produk kebanyakan dengan kita masih di mobil ataupun masih di rumah juga sih ya.
0: Iya,
1: kayak sayang banget padahal ya di luar lagi orang pergi pada olahraga, dia malah di rumah aja.
2: Kenapa enggak join keluar gitu kan? Seru.
1: Kan, iya, kayak lagi ada acara kan di luar itu kan ya.
0: Iya, apalagi acaranya jalan sehat untuk merayakan perayaan ulang tahun HUT ke-344 Kota Bandar Lampung tahun 2026 ini.
1: Wow. Berarti udah 300 tahun lebih ya Bandar Lampung ya?
0: Iya.
1: Wow.
2: 3 abad berarti ya Bandar Lampung.
0: Aku belum lahir sih.
1: Gak usah ditanya
2: sih. Nenek buyutku juga belum, Rafika.
1: Terus-terus ini tuh acara apa sebenarnya Rafika?
0: Jadi acara ini tuh ya sebagai ulang tahun Kota Bandar Lampung. Jadi perayaan yang diadakan di kawasan Tugu Adipura dengan hadiah yang banyak nih. Kayak tadi ada hadiah sepeda motor, unit mobil, sepeda gunung. Banyak banget pokoknya hadiah-hadiahnya. Jadi pengen ikutan gak sih? Ngomong-ngomong teman-teman aku juga udah pada ikutan dari subuh tadi.
1: Dari subuh ya?
0: Terus juga disediakan 200 ribu kupon undian.
2: Banyak banget berarti kan. Berarti nanti semoga aja ada salah satu dari teman kita atau sahabat kita yang menang gitu kan dari kupon tersebut.
1: Biar kecipratan juga kita ya.
0: Kali aja dapat sepeda gunung gitu kan.
1: Iya, lumayan kan. Terus juga ini gue baca-baca juga sih ya Rafika, karena katanya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga di Dispora Kota Bandar Lampung ya, itu Pak Nero juga mengatakan nih, kalau kegiatan jalan sehat ini menjadi salah satu agenda unggulan dalam rangkaian peringatan HUT ke-344 Kota Bandar Lampung. Yang tujuannya juga tuh emang untuk mempererat kebersamaan masyarakat gitu.
0: Jadi ada tujuannya juga gitu ya.
1: Gak sekedar jalan-jalan doang, lari-lari doang, bukan Rafika.
2: Ada tujuannya tersendiri.
1: Iya, benar.
2: Terus juga dari yang gue baca-baca tuh ya, mereka itu melintasi beberapa jalan nih, mulai dari Tugu Adipura, pusat utamanya. Terus ada Jalan Jenderal Ahmad Yani, terus ke RA Kartini dan Jalan Brigjen Katamso di Simpur. Terus ada Jalan Raden Intan dan kembali lagi di Tugu Adipura.
1: Rutenya
0: itu kayak ngelewatin banyak kawasan ikonik Kota Bandar Lampung.
1: Iya, benar.
0: Jadi bisa jalan-jalan sambil
2: foto cantik.
0: Udah siap loh.
1: Kira-kira nih pakai sepatu roda enggak di sana ya?
0: Jalan-jalan sepatu roda.
1: Iya. Terus juga kalau katanya sih ya, dengan jumlah kupon yang mencapai 200 ribu lembar ini ya, jadi Pemkot itu menargetkan nih partisipasi masyarakat itu bakalan besar banget. Kayak yang nyatanya kita lihat tadi pagi ramai banget ya, luar biasa ya. Jadi ada ratusan ribu warga yang ikut memadati kawasan Tugu Adipura sejak subuh tadi pagi justru ya.
0: Udah mulai jalan mereka
2: dari abis subuhan, malah ngeliat di depan rame banget orang-orang, semangat mereka.
1: Keren. Dan memang dari Pemkot Bandar Lampung juga berharap ya teman-teman ya, bahwa peringatan HUT ke-344 ini gak cuma jadi seremoni tahunan, tapi juga mampu memperkuat rasa memiliki terhadap kota gitu kan.
2: Jadi kita tetap sayang sama kota kelahiran kita, kota tempat tinggal gitu.
0: Bener. Juga bikin badan sehat sih kan, olahraga.
1: Terus
2: beruntungnya nanti siapa tau dapat door prize.
0: Itu tujuan utamanya kayaknya ya.
1: Tapi kalau gue kayaknya tujuan gue agak lain deh.
2: Apa nih tujuan lo?
1: Sambil lari-lari gitu ya, sambil lirik-lirik gitu kayak
0: cuci mata ceritanya. Cuci mata.
1: Soalnya jomblo kan.
0: Kali aja ketemu jodoh di sini.
1: Iya, siapa tahu kan.

0: Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia.
1: Bandar Lampung, teman.

0: lagu dari Tak Pernah Lupa dari Lala Huta.
1: Wow, wow, tak pernah lupa. Enggak, kamu enggak pernah lupain siapa sih?
0: Ya, dia.
1: Dia.
2: Jadi lo sengaja ngode banget nih pagi-pagi nih, udah ngode nih.
1: Kode jangan kebongkar dong.
2: Sepagi ini nih.
1: Jangan kebongkar rahasia gue, jangan. Kalau tadi nih teman Frodo udah dengerin tentang yang sehat-sehat tuh ya, dari jogging, terus main sepeda. Kali ini buat kamu nih para pendengar atau para fans untuk film-film nih. Di sini ada Avatar The Last Airbender. Siapkan season 3 sebagai akhir cerita.
2: Wow.
1: Akhirnya.
2: Berarti lo kayak penunggu film ini banget ya berarti ya.
1: Penunggu kayak, ya ampun, akhirnya Avatar Last juga ini terakhir gitu kan. Karena kemarin itu kan si siapanya tuh yang kritis itu ya. Itu kan kritis di season kemarin.
2: Season.
1: Oh ya, sorry.
2: Terus
1: itu dilanjutin lagi sama yang ini yang baru banget.
0: Season terakhir gitu.
2: Jadi kayak setelah ini udah gak ada lanjutannya lagi nih. Dari Avatar udah tamat nih berarti.
1: Udah tamat.
2: Sayang banget ya.
1: Kita akan berpisah sama Avatar.
2: Iya.
1: Nanti gue gak ketemu Aang lagi.
2: Lebay kalau itu berlebihan. Itu too much. Jadi ini tuh intinya filmnya tentang apa sih sebenarnya, Zulfa?
1: Tentang cliffhanger besar. Nah, penutup musim kedua kemarin itu kan Aang dalam kondisi kritis setelah kena serangan petir dari Azula saat berada dalam Avatar State. Mungkin nanti Aang ini akan hidup kembali gitu ya. Aang merupakan kondisi yang berpotensi berdampak kepada Avatar Sikle gitu kan.
2: Terus?
1: Juga tuh Zuko-nya itu sebelum itu hampir berpihak kepada Aang di kelompok geng. Kembali dia juga tuh kembali berkhianat lagi.
2: Plot twist-nya. Terus kapan nih bakal ditayang ini?
1: Dari Netflix nih ya, berlansir dari Netflix itu ditayangin tuh sekitar Sabtu 27 Juni memasuki musim ketiga.
2: Kemarin berarti ya.
1: Iya. Jangan lupa dicek ya di Netflix.
0: Iya. Ngomong-ngomong, jalan cerita ini tuh menegangkan gitu kan.
2: Kenapa memang kok menegangkan?
0: Karena penuh ketidakpastian.
2: Oh gitu.
0: Juga tim produksi diketahui telah menyiapkan alur cerita musim ketiga sejak tahap awal pengembangan serial. Jadi dari awal udah siapin gitu.
2: Oh, jadi bukan yang mendadak gitu. Kayak di Indonesia kan biasanya kalau bikin sinetron, oh ramai ini lanjut gitu kan ya.
0: Apa yang lagi viral kita up gitu kan.
2: Iya, biasanya kan. Ini enggak berarti ya.
0: Enggak. Dari awal emang udah terstruktur gitu alurnya.
2: Oke. Dan memang sih Tomorrow 2 arah cerita akhirnya emang udah desain sejak yang di musim pertama ya. Jadi transisi menuju musim akhir ini kayak udah mateng banget deh pasti.
0: Dan pasti bakal seru banget sih.
2: Iya.
1: Nah, karakter Ursanya juga ini sekarang diperanin sama Lily Gauve oleh Madison Hu. Yang Chen yang diperankan Die Chen Man. Musim ketiga Avatar The Last Airbender ini jadi diharapkan sebagai penutup yang bagus banget lah sebagai fans-fans Avatar kayak gue.
2: Apa sih namanya kalau penggemar Avatar tuh apa?
1: Apa ya?
2: Engers bukan? Avataners apa-apa? Bukan. Lo beneran penggemar bukan sih?
1: Gak penggemar banget sih, lebih kayak gue cuma ngikutin tontonan-tontonannya aja.
2: Suka lewat di FYP.
1: Suka nonton yang versi animasi yang kartun gitu.
2: Bener. Dan teman-teman berdua ini udah pasti bakal seru banget ya. Jadi jangan lewatkan ya film ini, tetap tonton film ini terus dan tetap dengerin Orvin, Rafika dan juga Zulfa ya. Cuman di mana?
0: Pada Special Weekend.

0: jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
1: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
2: Jadi, bukan cuma soal gaya.
0: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
1: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
2: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
0: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
1: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.

0: Ya, kita masih sama kamu, masih nemenin teman pro 2.
1: Iya, teman pro 2. Masih sama Orvin ya, Zulfa dan juga Rafika tentunya.
0: Kita tadi kan udah bahas film Avatar Season 3.
1: Okay.
0: Nah, ngomongin soal film tadi itu, pas kecil aku nih sering banget nontonin Avatar yang kartun di TV gitu.
2: Okay. Sama banget berarti kayak gua juga.
0: Tapi tiba-tiba suka diganti sama bapak gitu loh. Diganti ke channel favoritnya.
2: Emang apa channel favorit bapak kamu itu?
0: Kalau bapak gue nih ya, channelnya waktu itu lagi nonton balapan motor.
1: Oke, berarti bapak lo juga pembalap, bukan?
0: Bukan, tapi dia pengoleksi Vespa dulu.
1: Wow. Old money nih bobonya ya, Zulfa. Iya,
0: motor Vespa.
1: Okay.
2: Pasti kamu orang have ya?
0: Orang have. Pasti mahal ya, Ica.
1: Terus.
0: Terus ngomongin soal balapan nih.
2: Ya juga nih, ngomong soal balapan tuh ya, ada dari MotoGP. Siapa sih yang gak kenal sama MotoGP?
0: Gak kenal, aku mau, boleh kenalan dulu gak?
2: Okay, halo, kenalin. MotoGP itu moge gitu kan ya.
1: Okay.
2: Terus? Pokoknya di sini Raul Fernandez itu juara balapan sprint MotoGP di Belanda tahun ini.
1: Oke, jadi ada kompetisi namanya Sprint MotoGP di Belanda yang dimenangi sama si Raul Fernandez gitu ya. Oke. Jadi gimana nih kronologi si Raul ini bisa menang nih, gimana dari ceritanya?
2: Ini kan balapan itu berlangsung di sirkuit TT Aachen pada kemarin 27.
1: Baru ya, hot banget nih berarti ya.
2: Hot banget.
1: Baru mateng nih ya.
2: Fernandez ini yang naik satu tempat kemudian bertahan di urutan ketiga. Sedangkan Marco ini harus kehilangan beberapa posisi setelah melebar.
1: Terus.
2: Terus juga nih Fabio Di Giantino itu manfaatkan situasi untuk naik posisi keempat. Jadi si Marconya ini turun, terus si siapa namanya Fabionya ini naik.
1: Oke. Dan memang pada akhirnya ya Tung Roda 5 lap menjelang finish, akhirnya Fernandez itu masih memimpin nih waktu ada Ogura terus mendekati si Di Giantino tadi. Cuman pada akhirnya pembalap Jepang itu si Ogura akhirnya mendapat posisi kedua di tikungan terakhir dan memburu rekan setimnya sendiri gitu. Dan Fernandez tetap mempertahankan keunggulannya hingga garis finish dan jadi menang dia. Dan tau gak selisihnya berapa? Cuman 6 per 10 detik.
2: 6 per 10 detik. Gila, itu sengebut apa ya?
1: Ya, gila banget kan ya. Jadi Fernandez itu yang juara pertamanya, terus Ogura yang juara kedua, dan si Gian Antonio jadi posisi ketiganya.
0: Ngomong-ngomong, selanjutnya para pembalap ini akan kembali bersaing pada balapan utama MotoGP Belanda 2026 Minggu 27 Juni 2026.
1: Hari ini. Berarti lo hari ini belum bisa nonton Avatar dulu dong, soalnya bapak lo mau nonton ini dulu pasti.
2: Nanti diganti channel-channelnya sama bapak.
1: Iya.
0: Nanti aku nonton Avatarnya di bioskop deh.
1: Bioskop. Okay.

0: Pernah gak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya.
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.
3: Kamu, Radio RRI Banyak Lampung.

0: 2 itu dia lagu dari Megan Trainor, Just Friend to You. Lagunya siapa ini?
1: Lagunya nggak tahu ya, lagunya orang sana. Mungkin dari teman produk kayaknya tadi ada yang request ya lagu ini.
0: Iya.
1: Iya, mungkin lagi relate banget ya pagi-pagi dengerin Just Friend to You ya, gitu kan.
0: Banget
2: pagi-pagi
0: gitu.
2: Udah kayak keseharian kita gitu kan.
1: Hari-hari. Gue mah happy.
0: Just Friend.
1: Dari Just Friend gak cemburu.
0: Iya. Yeah.
1: Oke, nomor 2 ya. Di sini Orvin, Rafika dan juga Zulfa ya. Di pagi hari ini juga kita masih semangat buat temenin kamu ya. Dan tentunya kita bertiga pagi ini pastinya ya udah mandi dong.
0: Udah
1: mandi dong.
0: Udah wangi.
1: Udah wangi. Benar.
2: Dari subuh mandi.
1: Soalnya ada kan temu pro 2 di luar sana yang pasti dia belum mandi ya. Jam 8 baru bangun, tentang libur weekend gitu kan.
2: Seneng-seneng dulu mereka, kayak kemarin tuh udah abis capek-capek. Minggu ini balas dendam deh, gue harus tidur.
0: Rebahan seharian.
1: Iya, benar.
2: Mandinya nanti aja kalau pergi.
0: Itu kamu ya, jangan-jangan.
2: Enggak dong.
1: Itu gue sih tapi. Kalau kalian gimana tuh?
2: Kalau gue ya, kalau mandi itu pasti tetap 2 hari sekali.
1: 2 hari sekali. 2
0: hari sekali.
1: Iya. 2 hari sekali. 2 hari sekali.
2: Sehari 2 kali.
1: Oh, kirain
2: wajib.
1: Kayak gue tadi abis nyium bau-bau gimana gitu, kirain dari lo, ternyata bukan ya. Bukan ya.
2: Bukan.
1: Oke.
2: Mungkin kalau dari gue ya, kalau untuk mandi itu tergantung mood gue sih.
1: Oke.
2: Kalau lagi pengen mandi, gue mandi. Kalau lagi enggak pengen, ya enggak pengen. Tapi kalau kita kuliah atau pergi, mandi itu
1: wajib.
2: Gak mungkin dong sekitar gue kayak bau siapa ini.
1: Eh tapi kadang kalau gue kuliah, kadang temen gue dia gak mandi sih tapi.
2: Pasti itu kesiangan itu.
1: Iya pasti.
2: Buru-buru itu pasti.
1: Tapi kalau ngomongin soal weekend, kalau kalian gimana pas weekend, tetap mandi atau enggak nih?
2: Aku tim mandi. Aku mandinya nanti.
1: Tapi sekarang udah mandi kan?
2: Udah.
1: Oke. Oke, karena kan banyak orang kalau weekend biasanya milih buat nggak mandi kan ya? Karena kayak mungkin nggak ada jadwal gitu ya, nggak ada kerja, nggak ada kuliah, jadi nyantai gitu kan? Jadi banyak mungkin yang mandinya mungkin kayak sekarang ya, abis jogging baru mandi gitu.
2: Kalau enggak abis kegiatan kayak mau pergi gitu ya,
1: baru mandi gitu kan ya, mau ngedate gitu kan baru mandi.
2: Mau ngedate.
1: Tapi kalau sejauh yang kalian tahu nih sebenarnya mandi itu sebaiknya seperti apa sih, weekend maupun enggak weekend?
2: Kalau dilansir dari Halodoc,
1: okay,
2: itu mandi yang bagus itu saat subuh, jadi jam 4 atau jam 5 subuh gitu.
1: Wow.
2: Karena itu tuh manfaatnya itu banyak banget.
1: Okay.
0: Banyak banget.
2: Iya, yang pertama tuh meningkatkan sirkulasi darah gitu kan.
1: Okay.
2: Jadi kayak kan badan kita nih anget gitu kan.
0: Iya. Yeah.
2: Ketemu dia yang dingin, enggak dong.
1: Pengalaman ini Maya.
2: Ketemu air yang dingin tuh jadi pembuluh darah itu tuh akan mengalami fasok, pokoknya dia penyempitan gitu deh.
1: Oh iya,
2: yeah,
1: oke,
2: gitu
1: paham, kan. Paham. Kalau menyempit akhirnya dingin.
2: Iya,
1: nah,
2: terus. Akhirnya meningkatkan sirkulasi darah. Terus ada juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh gitu. Jadi mandi air dingin rutin itu merangsang sel darah putih itu melawan infeksi dalam tubuh. Jadi sehat banget buat kalian yang lagi sakit gitu. Tapi kalau lagi sakit, mandinya pakai air hangat ya. Takut.
1: Kenapa?
2: Kaget gitu.
1: Oh, oke. Kayak kayak gimana kagetnya?
2: Kaget gitu.
1: Oke.
2: Cor.
1: Terus.
2: Terus meredakan stres dan bisa memperbaiki mood juga.
0: Iya.
2: Jadi buat yang kayak udah stres banget nih, kayaknya gue harus mandi pagi deh gitu.
0: Sampai juga kalau mandi pagi itu jangan yang tiba-tiba langsung jebgyur gitu.
1: Oh, iya,
0: kan.
1: Benar. Kenapa? Nah, kenapa?
0: Karena ternyata ada tips aman buat mandi subuh agar tubuh tidak kaget.
1: Apa tipsnya? Apa itu, gimana tuh?
0: Yang pertama nih ya, jangan langsung melompat ke kamar mandi.
1: Oh iya, benar sih, jangan lompat dong. Kaget dong kamar mandinya dilompatin ya, subuh-subuh lagi ya.
0: Terus. Iya. Jadi kita itu kalau misalnya bangun tidur itu harus duduk dulu sama 5 menit atau 10 menit.
1: Okay.
0: Itu baru kita jalan ke kamar mandi.
1: Iya, oke. Enggak lompat ya. Jalan.
0: Iya.
1: Terus.
0: Terus yang kedua itu kita harus melakukan perenggangan ringan, stretching gitu kan. Biar otot-otot kita itu rileks, enggak kaku.
1: Okay.
0: Biar pas jegur air, aduh, urat aku ketarik.
1: Kok ini kayaknya pengalaman ya? Enggak ya?
0: Enggak dong.
1: Terus.
0: Terus yang ketiga, kita itu mulai basuh tubuh dari area bawah kayak kaki, pelan-pelan terus ke atas gitu kan. Jadi jangan langsung ke kepala jujur gitu, nanti tubuh kita bakal kaget.
2: Gimana kagetnya tadi? Kaget.
1: Tapi memang karena banyak juga berita yang orang kalau subuh-subuh mandi terus dia meninggal juga ya, kan dari pala kan mandinya.
0: Iya, itu karena ya
2: ngagetin tubuh gitu ya.
1: Iya,
2: tadi kata-katanya apa? Ngagetin kamar mandi ya.
0: Lompat ya.
2: Lompat dari kamar mandi.
1: Ada apa lagi nih tipsnya?
2: Terus juga ada resiko atau kondisi yang perlu diperhatikan nih buat yang buat mandi subuh nih ya.
1: Okay.
2: Untuk penderita asma dan bronkitis itu juga tuh. Gimana ya dia, udara dingin itu juga bisa meringankan saluran mukosa pernafasan untuk memicu batuk atau sesak napas gitu.
1: Jadi lebih lega gitu ya napasnya.
2: Terus ada juga gangguan jantung dan hipertensi gitu kan. Dan kalau di sini nggak boleh sebenarnya untuk orang yang punya gangguan jantung gitu, karena itu memompa darah tuh lebih cepat karena kan dia penyempitan gitu kan.
1: Yeah, bener.
2: Jadi kayak jantungnya kayak bekerja kata jantung.
1: Jadi memang temuruda kalau misalnya mandi ya, kapan waktu yang tepat ya, selain ada baiknya juga kamu cari tahu sendiri ya.
2: Iya.
1: Tapi ini secara umum, secara general seperti ini tipsnya. Gitu. Tapi kalau kamu punya penyakit tertentu, ya kamu udah baiknya konsul dengan dokter kamu. Gitu ya.
0: Terus juga biasanya ada mitos-mitos gitu nggak sih kalau misalnya mandi malam gitu kan?
1: Kayak apa tuh yang
0: bisa bikin tahu? Bisa bikin rematik.
2: Oh, itu mitos ya jadinya.
0: Iya.
1: Tapi kalau misalnya malam itu apa enggak dingin ya? Apa lu udah biasa didinginin dia?
0: Aduh, itu Zulfa kali ya.
2: Aduh, kok nyindir-nyindir aku ya?

0: Pro 2, sesaat lagi kamu akan mendengarkan Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Pukul 4.05 waktu Indonesia Barat, inilah Info Pro 2 bersama Zofa Brilliant. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Zauzau menerima silaturahmi 5 tokoh adat Saibatin Wai Handak Lampung Selatan di Rumah Dinas Mahan Agung Bandar Lampung Sabtu 27 Juni 2026. Pertemuan tersebut menjadi momentum membahas arah pembangunan Provinsi Lampung ke depannya, khususnya dalam penguatan budaya, pemberdayaan masyarakat adat, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam pertemuan itu, Gubernur Miza menegaskan pembangunan Lampung tidak hanya berfokus pada aspek infrastruktur, tetapi juga mencakup pembangunan kebudayaan dan memperkuat kapasitas masyarakat. Demikian Info Pro 2 untuk pagi ini. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa akses di rri.co.id dan jangan lupa untuk unduh aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store. Saya Zulfa Bilian, pamit dari pendengaran dan selamat mengikuti acara selanjutnya.
0: Terima kasih telah mendengarkan info terkini dari Pro 2 RRI Banten Lampung.

0: It's a tight thing. Simon, what's going on here? There we go.
1: There's your clip. They shredded it. We have fun. Outrageous from Bosch.
2: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban di lapangan.

0: 95 Pro 2 Urban Lampung, teman terbaik kamu ya.
1: Halo Pro 2.
0: Halo. Halo. Masih ditemani sama kita bertiga ya, Rafika, yeah. Zulfa,
1: Orvin juga.
0: Iya, next ini bakal nemenin kamu sampai jam 10 siang nanti.
1: Pagi.
0: Masih pagi.
1: Ya.
0: Ngomongin soal jam nih, kalau pagi itu kan masih berasa weekendnya gitu.
1: Iya, kalau di minggu nih ya. Terus.
0: Nah, kalau misalnya udah mulai sore jam 3 nih tuh, udah berasa udah ganti hari nggak sih, walaupun belum jam 12 malam gitu kan?
1: Bener sih. Yeah. Gue juga kadang ngerasa kayak, ya udah selesai aja liburannya gitu kan.
0: Iya, padahal masih sore.
2: Kecepetan sih menurut gue itu waktunya. Kalau bisa diundur, mungkin minggunya dua kali boleh.
0: Mungkin minggunya seminggu gitu.
2: Kelamaan dong.
1: Itu mau lo itu mah.
2: Iya.
1: Tapi memang ada penjelasan juga tahu kenapa kita kalau tiap weekend itu, terutama di hari Minggu, kita ngerasa ya kok kayak udahan sih liburnya gitu.
2: Kenapa itu? Kenapa
1: tuh? Ada tahu, jadi istilahnya itu ya, ada namanya fenomena dalam istilah medis itu anticipatory anxiety atau kecemasan antisipatif gitu. Nah, ini tuh maknanya cemas terhadap tuntutan yang akan datang, kayak misalnya pekerjaan, sekolah, ataupun ujian gitu loh.
2: Jadi dia udah takut gitu yang hadapin esok hari.
1: Betul.
0: Jadi sudah mempersiapkan diri gitu kan.
1: Nah, jadi kayak karena ada hal itulah, jadi turun deh suasana hatinya gitu loh. Karena waktu luangnya bakalan berakhir. Dan juga pasti orang-orang yang merasakan itu ya, dia tuh merasakan kontras banget gitu loh. Antara kebebasan gitu ya, free nih gue udah weekend, besok Senin gitu.
2: Ketemu Senin lagi.
1: Iya.
2: Kalau gue pribadi nih ya, menurut gue yang seneng banget itu hari Jumat, Jumat sore. Soalnya kan kayak Jumat, terus besok Sabtu gitu. Kalau Minggu tuh kayak kerasa banget capeknya. Kayak walaupun kita gak ngapa-ngapain ya, tapi kalau udah jam 3 sore itu kayak, waduh, Senin lagi nih gue ketemunya.
0: Iya. Terus kita juga udah harus mempersiapkan segala kebutuhan, terus aktivitas untuk besok gitu kan.
1: Benar.
0: Jadi kayak udah goodbye weekend.
1: Iya. See you next week.
0: Iya.
1: Sedih banget
2: gue ninggalin hari Minggu itu.
0: Iya. Cinta banget kita sama hari Minggu.
1: Iya.
0: Apalagi kita nemenin teman Pro 2 gitu kan.
1: Iya, benar. Tapi memang biasanya yang bikin nyaman tuh suka ninggalin sih biasanya.
0: Aduh. Kok dari tadi kayak
2: ini nyindir siapa sih?
1: Ya jelas bukan gua sih.
2: Oh, lo ya Rafika.
0: Lo yang lupa. Aduh, gua mungkin teman Pro 2 jangan-jangan.
1: Iya.

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, masuk di Indonesia, dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis, bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman, artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, dibalik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: 92,5 FM Pro 2 RRI. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Balik lagi di hari Minggu kita yang cerah banget ini.
1: Betul ya, karena kenapa coba hari Minggu ini bisa cerah?
0: Kenapa tuh?
1: Karena kita yang siaran bertiga.
0: Wow, kita terlalu bersinar gitu.
1: Iya benar.
0: Kalau kita bilang hari Minggu tuh berarti kita kayak ngingetin tentang masa lalu, tentang masa lalu gitu nggak sih?
1: Oh,
0: kayak
1: masa lalu apa? Masa lalu yang mana nih?
0: Kayak kalau kita bangun tidur tuh dulu masih kecil langsung kayak setel TV nih nonton.
1: Iya, biasanya emang jam-jam segini tuh masih banyak kartun-kartun ya. Tapi kalau lo sendiri, waktu lo kecil dulu, lo nonton apa?
0: Nonton itu, tau gak sih yang kartun monyet?
1: Monyet?
0: Iya. Oke. Tebak-tebakan ya. Terus? Ada orang yang pakai baju kuning gitu loh. Oh, pria bertopi kuning itu.
1: Iya. George itu ya.
0: Iya, itu nandain kalau itu sudah subuh nih.
1: Gitu. Kalau Rafika?
2: Kalau gue Hamtaro.
1: Hamtaro.
2: Iya, yang marmut-marmut itu loh, kan ujung-ujung gitu. Iya.
1: Kalau gue MLP.
0: Oh, itu MLP. Apa itu?
1: My Little Pony. Karena seru nonton itu.
0: Benar aja.
1: karena gue kan emang lebih suka fantasi gitu kan. Jadi emang asik banget nontoninnya. Bahkan FYP gue sekarang itu tau.
0: Siapa kuda poni terfavorit lo?
1: Pastinya karakter utamanya dong ya.
0: Siapa tuh?
1: Karena dia punya magic kan.
0: Oh, iya.
1: Gitu. Tapi kayak kalau kalian kepikiran gak sih kenapa orang bisa ngerasa nostalgia gitu?
0: Karena kalau menurut gue sendiri tuh kayak, karena kayak kita tuh pasti punya kayak, gimana ya, gue bingung nih. Oh ya, punya kayak, aduh kangen banget nih masa lalu gitu, teringat gitu. Emang
2: sebenarnya kenapa sih, Vin?
1: Karena biasanya ya orang-orang itu suka mengingat masa yang lebih sederhana gitu loh. Iya, jadi karena banyak orang kan memainkan masa kecil dengan masa yang lebih sedikit tanggung jawab belum kerja, belum sekolah, belum kuliah gitu. Jadi kayak rasanya nyaman, aman gitu.
0: Kita kan dulu cuma bisa makan, tidur, main nonton TV.
1: Benar, dan kadang pun ya kayak kalau kita nyium wangian gitu ya. Kan biasa kita suka keinget seseorang gitu kan.
0: Seseorang di wangian.
1: Mirip. Jadi kayak kalau kita ngelihat warna-warna yang cerah dulu itu gitu kan, kita keinget, oh iya dulu keinget ini deh, dejavu deh gitu.
0: Terus juga kalau sekarang ini kan kayak beda banget gitu ya. Kita bangun tidur pasti TV mini liatnya.
1: Apa HP.
0: HP. Langsung notif ya, notif WhatsApp.
1: Iya benar.
0: Jadi mulai aku udah langsung buka HP, ada pesan dari doi enggak ya? Ternyata enggak ada.
1: Emang punya doi?
0: Enggak ada.
1: Itu dia, makanya kan kalau dulu kan lebih mudah gitu kan ya, lebih sederhana gitu. Jadi makanya nostalgia itu bisa mengingatkan kita juga pada siapa kita dulu gitu, apa yang kita suka dan pengalaman yang membentuk diri kita sekarang.
0: Dulu juga gue suka banget nih, dulu sampai sekarang gue suka nonton SpongeBob.
1: Kayak kecil banget ya nyebutnya. Kenapa lo masih suka nonton itu sampai sekarang?
0: Masih, karena itu lucu gitu loh, kayak walaupun SpongeBob itu agak freak gitu kan ya. Tapi itu menurut gue tuh kayak lucu aja gitu aksi mereka gitu.
1: Iya sih.
0: Entah kata-kata Patrick yang gak terduga gitu kan.
1: Benar.
0: Siapa? Gurita itu?
1: Squidward.
0: Yang gak peduli banget gitu. Seru banget.
2: Stay cool.
1: Tapi kalau lo di SpongeBob, siapa yang paling lo senengin karakternya?
0: Squidward. Dia tuh kayak, dulu gue gak peduli kehidupan lo.
2: Realistis juga gak sih?
1: Bener.
0: Kalau sendiri?
1: Kalau gue kayaknya hampir semua orang dewasa sekarang sukanya Squidward ya. Relate banget ya. Dan memang tahun kedua kalau misalnya nostalgia banyak yang bisa dibahas ya. Tapi ya kebetulan kita sudah mau habis ya. Jadi kalau buat kamu nomor 2 yang mau cerita sama kita soal apa sih yang bikin kamu nostalgia dengan waktu kecil, boleh kemana Rafika?
0: Boleh ke @pro2bdl
1: atau WhatsApp kita di mana?
0: Di WhatsApp kita di 0817992525. Kita tungguin. Yes.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Pukul 8.45 waktu Indonesia Barat, inilah Info Pro 2 bersama Rafika Zahra. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, dijadwalkan melanjutkan rangkaian kunjungannya di Provinsi Lampung pada Minggu 28 Juni 2026. Memasuki hari ketiga kunjungan, Jokowi akan menghadiri kirab budaya di Kabupaten Lampung Timur bersama relawan dan tokoh adat. Selanjutnya, Jokowi dijadwalkan membagikan bantuan sembako kepada masyarakat di kawasan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah. Agenda tersebut menjadi bagian dari kegiatan sosial selama kunjungannya di Provinsi Lampung. Rangkaian kunjungan kemudian ditutup dengan agenda silaturahmi di sebuah pondok pesantren bersama para kiai dan sekitar 1.800 santri. Setelah seluruh kegiatan selesai, rombongan Jokowi dijadwalkan bertolak menuju Bandara Raden Intan II untuk kembali ke Jakarta pada sore hari. Demikian Info Pro 2 untuk pagi ini. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa akses di rri.co.id dan jangan lupa unduh aplikasi RRI Digital di App Store ataupun Play Store kamu. Demikian Info Pro 2, Rafika Zahra pamit dari pendengaran kamu.
0: Terima kasih telah mendengarkan info terkini dari Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: 92.5 Pro 2 RRI Bandar Lampung yang super 2 di sini Orvin, Rafika dan juga Zulfa ya udah nemenin kamu dari jam 7 pagi tadi dan sekarang sudah saatnya bagi kami untuk pamit dari pendengaran kamu. Terakhir dari kita.
1: Let's be fashion and express your willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di

0: Emang gak ada ya? Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal-usulnya?
1: Tentunya, kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesepian akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Di. Wow.
3: 95 FM, Pro 2 RRI, Banten, Lampung.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Good morning, Canada time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

Hai itu Mamro 2, ada Raja dan Nadi santai siang special weekend ini. Dan gue bakalan nemenin lo sampai jam 2 nanti ya teman Mamro 2. Dan lo bisa request plus titip salam juga sama gue. Dan gue tungguin sampai jam 11 nanti. So, keep on listening all yang Mamro 2 area di Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.

Yes, Tuan Pro 2, One Kiss dari Dua Lipa feat Calvin Harris. Jadi lagu pembuka kamu di siang ini sama Raja Andana. Bukan siang ya, tapi ini adalah pagi menuju siang. Karena dari jam 10 ini sampai jam 2 nanti gue bakalan nemenin lo jam 2 nanti gue bakalan nemenin lo di minggu ini ya Tuan Pro 2 di santai siang. And by the way, Tuan Pro 2, lo gimana kabarnya hari ini? Apakah sedang leha-leha sambil ngedengerin Pro 2 gitu ya, atau lagi jalan-jalan santai aja di dalam mobil ya, asik deh. Dan tentunya enjoy ya buat kamu teman Pro 2. Dan tentunya gue bakalan gak ketinggalan, yaitu untuk rekomendasiin 3 lagu pilihan buat kamu teman Pro 2 ya. Dan tentunya gue bakalan sudah memilih 3 lagu dari beberapa musisi terkenal ini nih ya. Ada 1 dari Indonesia, ada 2 yang dari internasional. Ada siapa aja ya? Mungkin lo bakalan familiar dengan salah satu musisi ini, teman Pro 2. Ada Malcolm Todd dengan Earrings.

juga nih, yaitu lagu dari Yovie Widianto, Tulus dan Glenn Fredly tentunya teman berdua. Ada Adurayu ya, Adurayu yang tentunya lagi hype banget nih teman berdua, karena bisa dibilang salah satu lagu yang relate untuk para Gen Z ini ya. Karena ini adalah sebuah perjuangan untuk meraih cinta sejati teman berdua. Asik. Ini dia Adurayu.

Nah, itu Adu Rayu teman produknya dari Yovie Widianto Tulus dan juga Glenn Fredly. Wow, ini tuh salah satu lagu lawas, bukan lawas sih, lagu yang bisa dibilang adalah lagu-lagu yang throwback tentunya ya, yaitu recurrent dan tentunya hype lagi di tahun 2026 ini. Terus tuh ada lagi nih teman produk rekomendasi terakhir dari gua sebagai Raja Andana, asik sebagai Raja Andana, sebagai penyiar di siang hari ini, ada The Man Who Can Be Moved dari The Script.

Asik. Move on ya teman bro dua, sebagai kamu sebagai yang ditinggalkan, jangan sampai kamu balikan sama mantan kalau kata gua mah ya. Tapi enggak apa-apa ya teman bro dua, tentunya. Dan itu dia teman bro dua, ada 3 lagu ya udah gua kasih untuk rekomendasi di siang hari ini. So, lu bisa dengerin di santai siang, dan lu kalau mau request juga bisa banget ya teman bro dua. Tapi sebelumnya kita bakalan ganti back sound dulu ya. Wait. Hai, yes, teman pro 2. Sudah berganti back sound kita tadi. Oke, okay, teman pro 2, itu tadi ya 3 lagu yang udah gue rekomendasiin. Ada Earrings dari Malcolm Todd, ada Adurayu dari Yovi, Tulus dan Glenn Fredly, terus ada juga The Man Who Can Be Moved dari The Script. Lo pengen yang mana teman bro 2? Bisa polling-polling di story @pro2bdl di Instagramnya itu ya teman bro 2. Udah ada video-videonya. Lo pengen ngedengerin yang mana? Tinggal di polling aja. Nanti yang terbanyak bakalan gue puterin, atau tiga-tiganya mungkin bakalan gue puterin sampai jam 11 ini teman pro 2 ya. Dan tentunya teman pro 2, kalau lo pengen request lagu-lagu kesukaan lo di Pro 2 RRI Bandar Lampung, lo bisa banget WhatsApp di 081 79 925 925, ataupun di Instagram kita di @pro2bdl teman pro 2. Nah, lo kalau pengen ngedengerin juga nih informasi-informasi terbaru juga bakalan gue sampein nanti ya teman pro 2. Jadi jangan kemana-mana, dan gue masih nemenin lo sampai jam 2 siang nanti ya teman pro 2, only on Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Apa dia kau ni? Ngomong dia duduk.
1: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Podcast One Pro 2, you're still listening 92.5 Pro 2 FM Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Supernatural dari Ariana Grande with Troye Sivan. Jadi lagu requestan teman Pro 2 yang pertama gue puterin. Nah tentunya waktunya ini dia, request time teman Pro 2 yang bakalan gue bacain. Karena ada requestan-requestan teman Pro 2 nih yang udah masuk ke Raja Andana ya. Di WhatsApp dulu nih, mau gue lihat dulu ada dari 08811556 sekian. Katanya dia pengen ngedengerin dong lagu Superstar dari Ardito Pramono. Dan juga salam ya buat dia yang jauh di sana dan sudah berkuliah di Bandung. Ah, di Bandung. Di mana tuh? ITB, Unpad, Jatinangor. Oke deh, enggak apa-apa ya. Superstarnya siapa nih? Superstarnya kamu ya, teman Pro 2. Oke, dah. Oke, nanti gua masukin ya lagunya dan tentunya nih. Ada lagi nih teman Pro 2 dari 08576986 sekian. Katanya dia pengen ngedengerin dong lagu dari Rumah Sakit yang judulnya yaitu Sandiwara Semu. Terima kasih kakak penyiar dan juga selamat pagi, selamat siang teman Pro 2. Oke. Thank you ya, udah nyalamin gua. Ya, dan juga nih ada dari Instagram teman Pro 2, ada dari @jainhir katanya dia pengen ngedengerin dong lagu dari Maroon 5 yang Wait. Oke, nanti gua puterin ya teman Pro 2. And itu dia teman Pro 2, request-request teman Pro 2 yang udah gua dengerin, udah gua bacain. Kalau udah gua dengerin mungkin teman Pro 2-nya kesini kali ya. Dan juga nih teman Pro 2, kalau lo pengen ngedengerin lagu-lagu kesukaan lo ataupun titip salam juga boleh. Bisa WhatsApp aja di 08179995925 ataupun di Instagram @pro2bdl ya teman Pro 2. Dan di sana itu polling masih berjalan teman Pro 2, ada Earrings dari Malcolm Todd, terus tuh ada The Man Who Can Be Put dari The Script, terus tuh ada Adurayu dari Glenn Yofi dan juga Tulus teman Pro 2. Lo bisa polling di sana apa lagu yang pengen lo dengerin. So nanti yang teratas yang paling banyak pollingnya bakalan gua puterin teman Pro 2, atau semuanya bakalan gua puterin ya teman Pro 2. So lo masih ngedengerin Santai Siang bareng Raja Andana di 92,5 Pro 2 RR di Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: kalau bawa motor yang bener dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
3: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro Duel Flash Info kali ini datang dari Timnas Voli Putra Indonesia yang baru saja mencatat sejarah usai pertama kalinya berhasil menembus babak semifinal FVC Men's Nation Cup 2026. Turnamen voli antar negara paling bergensi di Asia yang berada di bawah naungan Asian Volleyball Confederation. Dan tentunya kepastian itu diraih setelah skuad merah putih mengalahkan Oman dengan skor 3-1 pada laga terakhir grup B yang berlangsung di India pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2026. Kemenangan tersebut juga dikonfirmasi melalui akun resmi Instagram FVC Voli dan di bawah arahan pelatih asal Kuba Riedel Toiran, Indonesia sukses mengamankan posisi runner-up grup B sekaligus mencatatkan pencapaian terbaik sepanjang keikutsertaan di FVC Cup sejak 2023. Laga tersebut juga menjadi peluang bagi Indonesia untuk kembali mencetak sejarah dengan merebut tiket ke final FVC Cup Men untuk pertama kalinya. Itu dia Flash Info kali ini dari di Raja Andana. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa akses di rri.co.id ataupun menginstal RRI News di Play Store ataupun App Store. Flash Info, Pro 2.

Dari Man Osman Fit Traffic Jam. Wow, teman bro 2. Dan ini salah satu dari requestan teman bro 2 ya. Dari 0852 6894 sekian. Katanya dia pengen ngedengerin lagu Bentang Jarak Asmara dari Man Osman Fit Traffic Jam. Terima kasih kakak penyiar. Dan selamat siang juga buat kamu ya. Dan teman pro 2, mungkin gua bakalan ngasih tahu perolehan polling 3 lagu pilihan yang sudah gua rekomendasikan di awal pas opening tadi ya teman pro 2. Dan ternyata ternyata lagu The Man Who Can Be Moved dari The Script itu adalah pollingan yang paling tinggi teman pro 2. Berarti setelah ini gua bakalan muterin The Man Who Can Be Moved ya teman pro 2 dari The Script. Terus tuh ada lagi ya kan, ada juga yang polling Adu Rayu dan tentunya Earrings dari Malcolm Top. Oh, dan ternyata ini tuh sama-sama pollingannya jumlahnya sama teman pro 2. Berarti kayaknya bakalan gue puterin semua deh teman pro 2 ya. Dan tentunya teman pro 2 request-requestnya masih bisa ya gue tungguin teman pro 2, nanti gue puterin. Dan inilah dia The Man Who Can Be Moved teman pro 2 dari The Script. So enjoy your music teman pro 2.

0: Makasih. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sebat dulu lah, bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan diri sendiri.

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.

0: Udah pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih yang.
2: 92.

0: Salam sejahtera untuk kita semua, Tabi pun. Saya Nanda Indira, Bupati Pesawar mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Ah, papi, pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Yaudahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal. Menikahlah.

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia. Dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis. Bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman. Artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, dibalik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

kata manjau, tapi bingung nggak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum? Santai siang lagi nemenin kamu yang lagi nggak santai.

Yes, kamu masih dengerin 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman Pro 2 bareng sama Raja Andana di Santai Siang Special Weekend ya. Dan ini tuh udah masuk liburan sekolah ya teman Pro 2, dan udah jalan berapa minggu tuh liburan sekolah ya. Di situ mungkin hari tanggal berapa ya? Tanggal 13 Juli deh kayaknya ya, bakalan masuk. Dan ternyata sekolah rakyat nih permanen, dan permanen provinsi di Lampung, di Kota Baru, Kabupaten Lampung Selatan, bakalan menampung sebanyak 413 peserta didik pada tahun ajaran 2026-2027. Dan di tanggal 14 Juni itu bakalan melaksanakan MPLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. Wow, ini kabar yang sangat membahagiakan ya teman Pro 2. Dan tentunya seluruh siswa berasal dari 15 kabupaten kota di Lampung, dan akan mulai mengikuti kegiatan belajar belajar setelah MPLS itu di tanggal 14 Juli ternyata. Dan juga Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Aswarodi menjelaskan kalau jumlah tersebut berasal dari penerimaan peserta didik baru, perpindahan siswa sekolah rakyat menengah atas atau SRMA di SRMA 32 Lampung Selatan, serta lulusan sekolah rakyat terintegrasi yaitu SRT 35 Bandar Lampung. Dan juga komposisi peserta didik disesuaikan dengan hasil pelaksanaan rekrutmen di lapangan. Dan juga untuk tahun ajaran baru nih teman Pro 2, Kemensos yaitu Kementerian Sosial menetapkan kuota 270 peserta didik baru yang terdiri atas 3 rombongan belajar jenjang SD, 3 rombongan belajar jenjang SMP, dan juga 3 rombongan belajar SMA. Dan masing-masing rombongan belajar diisi sebanyak 30 siswa nih teman Pro 2. Dan juga pemerintah Provinsi Lampung menargetkan seluruh peserta didik mulai memasuki asrama nih pada tanggal 13 Juli untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan, kegiatan open house, dan doa bersama. Dan tentunya teman Pro 2, kegiatan MPLS dijadwalkan berlangsung sehari setelahnya ya, di tanggal 14 Juli. Dan tentunya sekolah rakyat resmi melakukan proses belajar mengajar permanen di Provinsi Lampung ya. Wow teman Pro 2. Dan ini salah satu kabar yang membahagiakan, karena memang sekolah rakyat ini adalah salah satu program dari pemerintah yang tentunya sangat amat bermanfaat bagi rakyatnya ya teman Pro 2. Yes, gimana tuh? Dan tentunya teman Pro 2, lu masih ngedengerin gua Raja Andana yang nemenin lu sampai jam 2 nanti ya teman Pro 2. So keep on tuning only on Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: dengar ada siaran bola nih di radio.
1: Waduh, langsung aja kita puter RRI enggak sih?
0: RRI dong. Ih, gol.
1: Wah, akhirnya gol.
0: Ih, seru banget, mana komentatornya seru banget lagi.
1: Iya, komentatornya seru banget. Kalau nggak ada komentator kayaknya nggak seru ya.
0: Ih, sampai merinding nih. Iya kan, tanpa komentator momen gol itu nggak bakal seru ini.
1: Bener banget, karena komentator itu nyawa kedua di pertandingan sepak bola.
2: Karena di balik setiap gol yang kita ingat selalu ada suara komentator yang tak pernah terlupa.
3: Bisa kita lihat satu transisi cepat kali ini. Ciro Alves dan gol. Kecepatan transisi counter.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Eh, bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

Radenita Lampung, kampus hijau, islami dan mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.

Cuma berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Asikkan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.

0: Kamu pasti sudah gak asing kan dengan nama Nelson Mandela? Pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan ini dikenal akan kegigihannya memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Lewat Afrika National Congress, Nelson Mandela menggalakkan kampanye anti-apartheid, sebuah gerakan anti-rasisme yang ingin menyatukan dan menyetarakan seluruh ras tanpa ada pembeda warna kulit. Dengan perjuangannya, Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan dengan undang-undangnya yang baru, mengakhiri praktek apartheid yang selama ini terjadi di Afrika Selatan.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

Nah, Tomam Pro 2 masih ditemenin sama Raja Andana ya, Tomam Pro 2. Dan lo tahu gak sih, bukan kenangan aja yang timeless, tapi lagu-lagunya juga. Ya, Tomam Pro 2 dapatkan malam penuh nostalgia di Timeless Project.

di tanggal 11 Juli di hari Sabtu malam Minggu di La Costa, teman Pro 2. Ayo teman Pro 2, terus minggu ini merapat ke The Heaven Jalan Gatot Subroto nomor 63 Bandar Lampung, Jumat tanggal 3 Juli jam 7 malam sampai selesai. Dan info tiket bisa langsung datang ke The Heaven dan Kioli Bare. Yuk amanin tiket dan tablemu sekarang teman Pro 2. Siap-siap nyanyi bareng dari awal sampai akhir dan mengingat-ingat masa tahun 2000-an teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Riko Menoza EZ PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernah dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai Sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih, sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai Sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekad. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.
1: Kamu, di RRI Banyar Lampung.

0: and brown eyes.
1: Hai guys, aku baru aja tumbas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, kak buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
2: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
3: Kosmetik, pilih yang ada BPOM-nya.

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.
3: Teman terbaik kamu, Teman terbaik kamu. Kedua RI Bangka Lampung.

0: ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
0: Coba deh lo lihat produk lokal.
1: Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?
2: Cintai produk Indonesia. Kedua RRI Bandar Lampung.

92.5 Pro 2 FM Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Finding a Catholic Man to Love the Love of My Life dari Reality Club, jadi lagu terakhir Raja Anda. Nah, buat kamu ya teman Pro 2, dan terima kasih buat teman Pro 2 yang udah ngedengerin Raja sampai hampir jam 2 ini. So, terakhir dari Raja, let's see what share is special willingness only with Pro 2 Area di Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 Area di Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali darah, tabli darah. And now, bye-bye teman Pro 2. Bye-bye.

Imam Pro 2, saat lagi kita akan bergabung ke siaran program 2 RRI Jakarta untuk ngedengerin top 20 nasional dan internasional. So keep on tuning, only on Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Terus FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gue kayaknya harus cabut nih teman Pro 2, karena nanti di jam 2 bakal dilanjutin di Indonesia Top 20 Nasional bareng sama Desi. Namanya dulu 1 jam ke depan ya, bakal ngasih 20 lagu Indonesia pilihan yang tentunya itu adalah favorit-favorit lo semua ya. Jadi gue harus pamit dulu teman Pro 2. Terima kasih udah seru-seruan dari jam 10 pagi tadi sampai jam 2 ini ya. Jangan kemana-mana, tentunya hari ini masih bakal ditemenin sama penyiar-penyiar yang nemenin weekend lo di hari ini ya. So, kalau gitu, Edutama is signing out. I'll see you next time. Bye-bye.

0: udah seminggu ya gak ketemu. Akhirnya minggu ini ketemu lagi sama aku, the one and only Desi Aldiana, di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama kurang lebih 1 jam ke depan, aku bakal nemenin kamu untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini, yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu, buat yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Plus, buat yang mau tahu informasi update seputar Piala Dunia 2026, jangan lupa untuk cek di websitenya RRI, rri.co.id. Kalau gitu, sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Toh Pati dan Fabio Asher dengan Cinta Kita, dan yang kedua ada Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Oke, kita mulai dari posisi paling bawah dulu kali ya, alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita yang pertama di minggu ini, ada lagu terbaru dari Nuka dengan Jalan Keluar. Ini dia.
1: Number 20.

0: Selain lagunya gemes, video klipnya juga gemes banget ya. Jadi kayaknya ini paket lengkap banget buat kamu yang lagi ngerasa relate sama lagu ini. Kayaknya cocok banget deh kalau dengerin lagu sambil nonton music videonya, ya gak sih? Tapi kalau ngomongin soal lagu yang juga gemes dan bagus, penyanyi yang satu ini juga ngegemesin banget karena emang perawakannya cakep gitu ya. Suaranya juga bagus dan lagunya enak. Kita dengerin, ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa di posisi 18.
1: Number 18.

0: minggu lalu. Jadi gimana nih, kamu lebih suka change yang sekarang atau yang dulu ya? Karena memang mereka kan berubah nama, berubah format juga ya, personilnya juga nggak berubah sih sebenarnya, lebih ke menyusut aja gitu. Tapi lagunya tetap enak sih kalau menurut aku, dan mereka kalau aku dengar di lagu LDR ini kayaknya emang agak lebih dewasa ya jadinya ya, dibanding nama yang dulu. Tapi kalau ngomongin soal yang lebih dewasa, band yang satu ini juga makin kesini makin dewasa nih kelihatannya. Kita dengerin, ini dia Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 16.
1: Number 60.

0: edisi 17 minggu lalu. Ayo ngaku, kamu lebih suka versinya Lomba Sihir atau versinya Sheila on 7? Kalau aku disuruh milih, aku gak bisa milih karena dua-duanya bagus. Dua-duanya sama-sama punya masanya tersendiri ya. Dan emang beda aja feelnya, tapi sama-sama oke sih menurut aku. Tapi kalau ngomongin soal feel ya, dua penyanyi yang berikut ini nih berkolaborasi, feelnya udah deh gak usah diraguin lagi. Siapa lagi kalau bukan Ariel dan juga Raisa di posisi 14 dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 14.

0: jauh dari posisi 8 minggu lalu tuh, Mang Bro 2. Tapi lagu ini udah 13 minggu bertahan di chartnya top 20 ya. Jadi kita lihat aja minggu depan progresnya gimana. Apakah lagunya Leodra ini bisa naik lagi atau justru harus terhempas dari chartnya top 20? Tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 12.

11 dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda. Ini kolaborasi yang oke banget sih. Dan FYI, Gloria Jessica tuh adalah salah satu solois wanita yang aku suka banget, karena menurut aku karakter suaranya tuh beda aja gitu dari penyanyi-penyanyi Indonesia yang ada. Keren deh pokoknya. Tapi seneng loh ngeliat Gloria Jessica comeback lagi ya. Sukses buat Glow Jazz. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Udah masuk 10 besar. Kita mau dengerin Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Number 10.

0: 02, penasaran gak sih kira-kira abis rabun jauh, apakah Bernadia bakal bikin rabun dekat? Kayaknya enggak ya. Tapi yaudahlah, kita tinggalkan dulu Bernadia dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 8. Ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 8.

0: terus turun dari posisi 4 minggu lalu ya. Kalau kamu termasuk orang yang relate banget sama lagu ini, yang ngerasa kayaknya cocok banget ya didengerin, apalagi kalau lagi sama keluarga, lagi kangen ya kan sama masa kecil kamu, aduh kayaknya pas banget deh. Request lagu ini yang banyak ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 6 ada salah satu favorit aku sepanjang masa. Ini adalah band Indonesia yang kayaknya, aduh udah deh, udah nggak usah ditanya lagi lah, nggak usah dibahas lagi lah, kita dengerin aja langsung lagunya ya. Sampai speechless, kita dengerin langsung Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 6.
1: Number 6.

0: lagunya Sumpah. Dan aku tuh ngerasa Farel Hilal emang cocok banget gitu sama lagu ini. Kawin banget gitu kan kalau kata netizen, asik. Support terus lagunya Farel Hilal karena menurut aku asik banget. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya minggu depan kayak apa. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi 4. Ada satu grup yang kemarin sempat bikin heboh di salah satu konser juga di Jakarta karena mereka tampil katanya abis kortis. Waduh, siapa lagi kalau bukan NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 4. Sumpah kita gendong banget ya sih.

0: Posisi 3 itu dia Gia Indrawari dengan 1000 kali sayang banget harus turun dari posisi 1 minggu lalu. Itu tandanya kita punya juara baru, kira-kira siapa? Tungguin aja. Tapi sebelumnya aku mau ngajak kamu untuk dengerin dulu lagu yang ada di posisi runner-up minggu ini. Ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu.
1: Number 2.

Pasti kamu penasaran ya, siapa juara satu kita untuk minggu ini? Tahan dulu, karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 19 Adrian Halif 2001 kali. Posisi 18 Jagat Rasa milik Samuel Cipta. Di posisi 17 ada Chance dengan LDR. Posisi 16 Juicy Lucy Gurun Hujan. Posisi 15 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 14 Teman Pro 2 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 13 Lima

sebelumnya aku mau ucapin terima kasih buat label yang udah support. Labelnya Raimu Aude, Antinormal, Gea, NPD, Farel Hilal, Shilon 7, Musica, Hits Record, Juni Record, My Music, Mas Pam, Sunnyder, Emotion, Change, dan juga Orang Pertunjukan ya. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau request lagu kesukaan kamu, jangan lupa di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan pastinya download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Dan buat yang mau tahu update informasi seputar Piala Dunia 2026, jangan lupa di rri.co.id. Kalau gitu kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga soundman kita Oza ya. Kita ketemu lagi nanti insya Allah minggu depan. Oke, habis ini ada International Top 20 pastinya. Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore teman Pro 2, bareng gue Cid, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, penyanyi Harry Styles sempat membuat penggemarnya khawatir setelah terjatuh di atas panggung saat konser residensi Together Wembley Stadium London Jumat lalu. Insiden terjadi ketika Harry melakukan aksi khas menyemburkan air saat membawakan lagu As It Was, dan diduga tersedak air, ia sempat terjatuh dan terlihat kesulitan bernafas selama beberapa detik.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, grup K-pop Kortis mencatat prestasi besar setelah album debut mereka, Color Outside The Lines, berhasil melampaui 600 juta streaming di Spotify. Agensi Big Hit Music menyebut album tersebut juga menembus 100 juta streaming hanya dalam 1 bulan.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta bersama sejumlah instansi mengadakan program wisata edukasi Ciliwung, River Adventure di Sungai Ciliwung. Kegiatan ini bertujuan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai dan mengenal sejarah Ciliwung serta meningkatkan kepedulian lingkungan. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke International Top 20.

0: Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di Minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari Minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 92 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.

0: boleh know why.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Raise It All.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fin Seeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

2022 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi International Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada

0: di peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: di minggu ini nomor 2 di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

gue dengan lagu Hold It yang di minggu sebelumnya menjadi runner up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman-teman.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman bola kamu. Good
2: morning Canada time. Teman bola kamu.
3: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: mendengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Teman bola.

Jadikan kasus berat nomor 2 numpang membentar Lampung nomor 2. Hari ini kamu ditemenin sama Kenny Villa. Kenny bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti. Only on 92.5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, selamat sore. Di sore yang tadi tuh mendung, sekarang masih mendung, tapi ya udah ada cahaya dikit ya. Kamu sore ini dipenuhin sama Kenny Bila nih ya, Teman Pro 2. Dan Kenny bakal ngasih info-info menarik buat kamu ya. Yang pertama nih ada dari teknologi AI di Piala Dunia 2026 bikin pertandingan lebih akurat dan aman. Terus ada, ini bagi kamu pecinta K-pop ya, especially BTS, bagi kamu yang ARMY, itu ada BTS Arirang masuk album terbaik 2026 versi Rolling Stones hingga NME, oke? Okay? Dan yang terakhir ada top skor Piala Dunia 2026, tambah 1 gol Messi kukuh di puncak. Wah, Messi ada di puncak nih ya. Dan semua itu bakal Kenny bahas hanya di Sore Ceria. It's time to Sore Ceria. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Hai Teman Pro 2. Oke, Kenny mau menyapa Teman Pro 2 dengan berbagai bahasa. Yang pertama ada halo bahasa Indonesia. Terus ada bahasa Inggris nih, hello. Berbeda dikit ini ya penulisannya, beda dikit dong. Terus yang ketiga ada apa lagi nih ya? Ada coba Kenny cek dulu ya. Kenny buat contekan nih. Ada Annyeonghaseyo dari Korea. Ya bagi kamu K-popers, pasti K-popers bisa lah bahasa Korea dikit-dikit. Terus ada konnichiwa. Konnichiwa, hajimemaste, Kenny Bila desu. Terus ada nihao. Nihao ma wo shi Kenny. Aduh, koreksi Kenny dong tolong untuk pelafalannya. Terus yang terakhir ada hola, como esta. Hola, hola. Kenny lagi suka belajar bahasa baru nih Teman Pro 2, especially buat nyapa-nyapa Teman Pro 2 dan nyapa-nyapa orang-orang di sana. Karena bagi Kenny ya, menurut Kenny, bahasa itu sangat amat penting ya. Karena untuk kita bisa bertukar pikiran, untuk kita bisa ngobrol dengan orang-orang, kita butuh bahasa. Tapi gak cuma bahasa dengan lisan, ada juga bahasa isyarat ya Teman Pro 2. Dan menurut Kenny, bahasa isyarat itu juga sangat amat keren. Kamu yang bisa bahasa isyarat, keren. Oke? Keren. Tapi untuk kita bisa ngobrol dengan orang, itu gak cuma pakai bahasa tau. Karena kita juga bisa ngobrol dengan orang melewati lewat art kita. Kayak misalnya lewat dance, itu dance itu banyak menyampaikan makna-makna di dalam dance itu. Terus bisa juga lewat nyanyian kamu atau lewat instalasi art kamu, itu juga bisa. Jadi gak cuman bahasa. Unik ya sebenarnya. Dan dunia itu luas ya Teman Pro 2. Ini pun Kenny baru paling menjelajahi gak nyampe 1% di dunia ini ya. Tapi cita-cita Kenny adalah bisa menjelajahi ke seluruh negara yang ada di dunia ini. Karena Kenny mau lihat gitu ya, gimana kehidupan orang-orang di luar Indonesia. Tapi gak cuma di luar Indonesia, di luar Lampung. Karena Kenny kan lahir dan besar di Lampung nih ya. Kenny mau lihat gimana sih kehidupan orang-orang di luar gitu. Tapi karena Kenny sendirian hari ini, Teman Pro 2 harus nemenin Kenny ya. Kalian bisa, Teman Pro 2 bisa request atau mau titip salam, atau mau curhat, atau mau cerita, atau mau ngasih Kenny challenge. Boleh, semuanya boleh di WhatsApp kita di 081-799-2525 atau di Instagram kita di @pro2bdl. Kenny tunggu sampai jam berapa ya? Jam 7 malam nanti.

menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI. Terima kasih.

Heat dari Justin Bieber. Tapi tadi tuh lagu requestan dari teman Pro 2 ya. Dari 0882860 sekian. Katanya, "Permisi Kak, Kak aku lagi dengerin streaming Pro 2 nih. Mau request lagu dong Kak. Lagu JB yang Beauty and the Beat. BTW sambil siaran salamin buat cowokku yang lagi kerja. Semoga dia dengerin lagunya. Semangat gitu Kak. Terima kasih." Katanya kayak gitu. Oke. Semoga cowok kamu denger ya. Dan semangat kerja buat cowok kamu juga. Tapi kalau Beauty and the Beat itu kan upbeat ya. Terus kayak rasanya tuh party ya. We gonna party like it's 30,000 tonight. Ya gitu kan. Oke. Gak disupport sama Raja. Oke. Tapi ini patut dipartikan, Ja. Karena Messi nambahin satu gol lagi, Ja. Oh, gol. Oke, itu

0: berapa ya, Cak? Yang tiga ya, ada boleh.
1: Halo teman pro dua.
0: Dia masuk lagi ya.
1: Kalau lo yang dengerin gue dari siang, mungkin lo akan
0: familiar. Iya. Tapi ini Messi itu nambahin satu gol lagi. Jadi Messi sekarang tuh kukuh berada di puncak.
1: Damn.
0: Di puncak ya, kayak bye. Nah, ia menambahkan satu gol di daftar top skor Piala Dunia 2026 ya. Lapulga unggul 2 gol dari Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele. Nah, Lionel Messi ini nambahin satu gol di Piala Dunia 2026 saat Argentina menang 3-1 atas Yordania pada laga grup J Piala Dunia 2026 di Stadium Dallas. Nah, itu pada hari Minggu, hari ini tadi banget. Nah, 2 gol Argentina lainnya itu lahir lewat Giovanni Lo Celso dan penalti Lautaro Martinez. Yordania hanya bisa membalas melalui Moussa Al-Tamari. Jadi, Argentina lawan Yordania itu menang 3-1 ya. 3 dari Argentina, 1 gol dari Yordania. Nah, kemenangan ini itu buat Argentina lolos ke 32 besar dengan rekor sempurna sebagai juara grup J dengan 9 angka, teman-teman, 9 angka. Nah, tim Tango itu meraih 3 kemenangan dari 3 laga gitu. Nah, tambahan 1 gol ke gawang Yordania bikin La Pulga kini total telah mencetak 6 gol di Piala Dunia 2026. Wah. Nah, Messi ini jadi pemain kedua yang selalu bikin gol di setiap fase grup Piala 2026 setelah Vinicius Junior bersama Brazil. Tapi Kenny, emang tadi siang sih sempet nonton ya sebentar, karena ayahnya Kenny itu nonton kan Piala Dunia, dan Kenny juga nonton nih kebetulan. Terus Kenny ngelihat tiba-tiba ayahnya Kenny tuh kayak gol gitu katanya. Terus kayaknya ngeliat siapa yang gol? Messi, oh Messi. Emang gak perlu diraguin lagi gak sih untuk skill Messi ya.

0: Pernah dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih, sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekad. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.
1: Teman terbaik kamu, Prodwer RI.

0: tight thing. Simon, what's going on here? There we go.
1: There's your clip. They shredded it.
0: We have fun. Outrageous from Bosch.
2: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban di lapangan.
3: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Aduh, lagunya sedih-sedih amat ya. Dasar kalian manusia-manusia galau. Tapi ya, daripada kalian galau-galau nih ya, kini bakal ngasih tahu ke kalian teman Pro 2 nih ya. Kamu teman Pro 2, ada event menarik nih. Ada bukan kenangan aja yang timeless, tapi lagu-lagunya juga. Nah, ada dapatkan malam penuh nostalgia di Timeless Project Tour bareng kolaborasi Epic Bumps X Samsons. Nah, kapan lagi ini ya kalian bisa sing along lagu-lagu hits 2000-an langsung bareng penyanyinya. Ada yang tahu gak sih song listnya 2000-an apa aja dari Bumps? Ada nih yang pertama Kenny bilangin ya, Kenny sebutin. Ada Kenangan Terindah, terus ada Lulu, terus ada Hey Gadis, dan lain-lainnya. Masih banyak lainnya teman Pro 2. Nah, untuk Bumps Samsung sendiri bakal tour Lampung Raya nih ke Bandar Lampung dan juga Metro. Nah, di Bandar Lampung ini ada di tanggal 3 Juli, Jumat malam Sabtu di The Heaven, dan di Metro 11 Juli Sabtu malam Minggu di La Costa. Nah, minggu ini cus ya, merapat ke The Heaven, Jalan Gatot Subroto nomor 63 Bandar Lampung, dan itu Jumat ya, tanggal 3 Juli. Jam 7 malam sampai selesai. Nah, info tiketnya bisa langsung datang ke The Heaven dan Kio Libare nih teman Pro 2. Nah, amanin tiket kalian dan table kamu sekarang. Siap-siap nyari nyanyi bareng dari awal sampai akhir.

0: Metro 2, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan cerita sejarah.
1: Grup BRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Lohor Muke Teman Pro 2. Ini kenapa kalian pada requestnya? Kenapa Teman Pro 2 ini pada requestnya yang galau-galau? Kalian lagi galau kah? Jangan galau-galau ya, karena kita hidup tuh harus happy-happy. We only live once, so let's live a happy life. Asik, kata-kata hari ini. Tapi ini juga ada yang lebih buat Kenny happy. Bukan buat Kenny happy sih, lebih tepatnya bikin Kenny penasaran. Ada ternyata teknologi AI di bela dunia, tapi ini tuh bikin pertandingannya tuh lebih akurat dan aman. Katanya sih kayak gitu ya. Nah, katanya tuh AI bakal memainkan peran yang lebih besar pada Piala Dunia FIFA 2026 ini dibandingin edisi sebelumnya. Karena seperti yang kita tahu ya, AI tuh sekarang tuh udah mulai berkembang, lebih berkembang daripada kemarin-kemarin. Ini ada nih salah satu teknologinya, itu namanya semi automated offside technology atau singkatannya SAOT. Jadi ini salah satu teknologi yang menjadi sorotan salah satu sorotan AI ini gitu. Nah, sistem ini itu dirancang untuk membantu wasit dan video assistant referee atau VAR-nya dalam mengambil keputusan offside secara lebih cepat dan akurat. Jadi ini tuh jadi apa ya, pembantu untuk referee-nya gitu, biar lebih akurat dan juga bisa dilihat biar lebih fair sih, lebih tepatnya ya Teman Pro 2. Terus yang kedua ada namanya Smart Match Ball. Nah, ini tuh Smart Match Ball itu bernama Trionda yang dikembangkan Adidas. Jadi dikembangkan oleh Adidas. Wah, keren juga Adidas ini ya. Nah, bola pintar ini dilengkapi sensor Inertial Measurement Unit atau EMU yang ditempatkan di bagian tengah bola untuk mengirimkan data pergerakan secara real time kepada sistem pertandingan dan VAR. Jadi Smart Match Ball itu juga bekerja sama dengan SAOT sama VAR juga. Jadi ini saling interkoneksi. Asik. Terus ada juga namanya AI enabled 3D player avatars. Nah, ini tuh memungkinkan setiap pemain memiliki model digital 3 dimensi yang dibuat melalui proses pemindaian tubuh sebelum turnamen dimulai. Jadi tubuh mereka tuh dipindai dulu. Jadi mereka ada 3D player avatarsnya. Oh, keren juga ini ya. Jadi mereka ada model dari real life mereka sendiri. Keren. Terus ada robot keamanan berbasis AI. Jadi ini tidak hanya terbatas pada jalannya pertandingan ya Teman Pro 2, tapi juga pada keamanannya. Jadi ada teknologi yang diterapkan dalam sistem keamanan melalui penggunaan robot berbentuk anjing berkaki 4 gitu, yang akan membantu petugas melakukan patrol dan pengawasan di sekitar stadion begitu. Wah, AI itu sekarang semakin maju ya. Dan kalau kita gunain AI dengan baik dan betul, itu bisa membantu manusia untuk mengerjakan tugas-tugas ya, dan bisa lebih teliti ya kan Teman Pro 2.

0: Lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
1: Apa Mi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit? Tenang-tenang nih, gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih. Tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus, biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
3: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: emang gak ada ya? Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal usulnya?
1: Tentunya kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesepian akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantuan.

0: yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
1: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Di. Oh.

0: closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.

0: ada pesan kopi nggak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, yang.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: 92,5 FM.

Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung ke program Satu Area di Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Area di Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

penyakit dari Sore Ceria ataupun BE yang bakalan Year of the Month adalah yang ngerasa dirinya, ah gue udah mau dieliminasi, udah ngerasa dirinya gue kayaknya gak bakal lanjut lagi. Akhirnya dia semena-mena ngerasa gue gak akan lanjut lagi,

dimanapun Anda berada, selamat sore. Kami ucapkan untuk Anda nih yang mungkin baru aja bergabung ya di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Kami sampaikan untuk Anda pendengar, hari ini kumandang beduk tanda azan maghrib di seputaran kota Bandar Lampung akan berkumandang pada pukul 17 lebihnya 59 menit waktu Indonesia Barat. Namun pendengar, sebelumnya ke ruang dengar Anda akan kami hadirkan terlebih dahulu pengajian Al-Quran dengan surat Al-Mu'minun ayat 1 hingga 13 bersama Nida Amalia, yang dilanjutkan dengan kumandang beduk tanda azan maghrib khususnya untuk Anda yang berada di seputaran kota Bandar Lampung.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Pro 2, saat lagi kita akan bergabung ke program. Teman Pro 2, LPP RRI dan segenap angkasawan dan angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Cie yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayang yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin melakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini? RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: papi, pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Ya udahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal. Menikahlah.

0: kalau bawa motor yang benar dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri. Lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar? Nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
0: Mas, mau kemana? Turunin dulu dong sayangnya.
3: Teman terbaik kamu, Prodwer RI.

0: Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami perubahan bentuk di bagian ujungnya yang berbentuk runcing tetapi memiliki celah untuk menyimpan dan mengeluarkan tinta. Pada abad ke-16, tangkai bulu burung digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah pena terus berkembang hingga sekarang.
1: RRI Bandar Lampung.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Yeah, I'm the Stu. Yeah, I'm the Sa. Yeah, dari Jay Park dan juga Longshot jadi lagu terakhir ya dari Kenny Bila, teman Produa. Thank you so much buat teman Produa nih ya yang udah request lagu, titip salam dan cerita ke Kenny ya. Dan terakhir dari Kenny, Lazy Boy Chinese Pasemulinas All Lead Produa RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Produa RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Kenny signing out. Bye bye teman Produa.
1: It's time to Sore Ceria.

0: Golden Hour Part 5 yang rilis pada 26 Juni 2026. Album tersebut berhasil menempati posisi pertama tangga lagu iTunes Top Album di sedikitnya 26 negara, sementara lagu utama berjudul Bad juga memuncaki tangga lagu iTunes Top Song di sejumlah wilayah.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, PT KAI DAOP 2 Bandung mencatat penjualan tiket kereta api jarak jauh meningkat 7,4% pada masa libur sekolah. Selama

0: 87.000 tiket. KAI menilai tingginya minat masyarakat dipengaruhi oleh program diskon tarif 30% untuk KA Ekonomi Komersial yang berlaku hingga 5 Juli 2026.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Polda Metro Jaya membagikan 3.000 porsi tongseng daging sapi dan 3.000 gelas es buah gratis kepada warga yang mengikuti Car Free Day di Jakarta.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

foto yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri, apa cerita yang pengen lo sampaikan? Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Jadi salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide-ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain. Kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh dia arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: Canada time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: Pro 2 Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Malam ini kamu ditemani sama gue, Syasya Aulia
1: dan Vita Kawakau,
2: Ruby Ariska,
3: dan gue Rafa Ferdina,
0: yang bakal nemenin kamu nih sampai jam 10 malam nanti, cuman di Romance Frequency.
4: Real feelings, real stories.

0: Frekuensi. Dan kita ada 3 segmen nih yang menarik untuk kita bahas malam hari ini. Ada apa tuh, Shashi?
1: Yang pertama nih ada cincin. Nah, cincin ini cerita cinta. Jadi cerita dari teman pro 2 bakal kita bahas di sini. Lalu yang kedua ada apa, Citra?
2: Ada micin, mimin cinta. Kita bakal kasih solusi untuk teman pro 2 tentang masalah percintaannya. Dan yang ketiga ada apa nih?
0: Menarik banget. Dan
2: menarik banget
0: ada tuning, naikin volumenya di mana segmen teman pro 2 untuk bisa kenalan dan juga ekspos diri biar dapat jodoh di sini.
1: So, jadi teman pro 2 jangan kemana-mana, tetap dengerin kita di Romance Frequency. Real feelings, real stories.
3: 95 FM Pro 2 RRI. Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Yeay, teman pro 2.
2: Balik lagi.
1: Kita berempat ya.
0: Kita di High Quality Jomblo. Ya teman pro 2, kalau kamu agak asing dengan yang baru-baru ini, ya ini adalah tema baru kita gitu kan,
1: yes,
0: program
1: bener.
0: Baru kita yang tadinya High Quality Jomblo menjadi Romance Frequency.
2: Wow.
0: Insya Allah lebih menarik ya, Rubi ya.
1: Iya dong.
2: Tentunya dong, tentunya harus menarik kita.
1: Soalnya ada yang baru-baru kan.
0: Iya,
2: baru.
1: Kalau ngomong yang baru-baru ya, teman pro 2 ini ada juga penyiar-penyiar baru ya. Suara-suara yang baru suara di Minggu Malam Senin. Biasanya emang cuman berdua, Reva dan Ruby, duo R. Sekarang ada siapa di situ?
0: Ada siapa nih?
1: Ada Syasi di sini.
2: Okay. Dan juga ada Vita, teman pro 2. Halo.
0: Ya, suara-suara baru ya akan mengisi dan juga menggantikan mungkin ya Ruby.
2: Wah, meneruskan ya Jika. Estafet nih ya, meneruskan estafet.
0: Oke. Nah, tentunya kita bakal bahas hal-hal menarik di malam hari ini
2: tentang cinta, teman pro 2 ya.
0: Betul banget. Kira-kira apa? Pasti kalian penasaran banget. Tetap dengerin kita sampai jam 10 malam nanti. Tentunya cuma di Romance Frequency.
1: Real

Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Prancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936, dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar

0: sebenarnya memulai siaran ini dengan hati yang resah gitu.
1: Kenapa tuh?
0: Kalian pernah gak sih kalau kayak ada di posisi yang bikin serba salah nih? Kayak kalian suka sama orang, tapi ternyata orang itu juga deket nih sama orang lain.
2: Wah, ini kayaknya nyambung gak sih sama cerita gue ini yang bakal gue bagiin ke teman-teman dengar. Ya, gue tuh suka sama seseorang dan gue tuh ternyata fun fact-nya nih teman,
0: fun
2: itu
0: fact.
2: Fun fact-nya disukai sama temen gue juga.
1: Wow.
2: Jadi kayak, waduh, kita ini mau bersaing ta?
3: Sedangkan lo temenan ya.
2: Iya, kayak nggak enak gitu.
3: Di posisi yang sangat tidak enak gitu kan?
2: Iya, jadi kayak, ini gue duluan tah yang mengungkapin atau dia atau beliau ini yang mengungkapin?
3: Atau harus adu jatuh?
0: Atau harus adu
2: jatuh? Kayaknya
0: enak ya.
2: Oke juga nih.
3: Terus gimana?
2: Nah terus itu ya gue kayak bingung sih kak. Itu antara bingung ya kayak ini nih mau masukin pertemanan kah dalam rasa pertemanan atau ini bodo amat nih? Karena kan ini soal cinta yang dijalani oleh dua orang nantinya bukan tiga.
3: Cinta segitiga.
2: Cinta segitiga jatohnya.
1: Kayak cinta segitiga. Kayak Gen Z ini ngalamin cinta segitiga.
3: Kayaknya beberapa banyak deh.
2: Betul.
3: Ada lagi yang ngalamin, Ruby atau Shashi?
0: Lagi zamannya emang ya.
2: Zamannya ya Shashi.
1: Ini kalau di zamannya Fitra sama Shashi pasti ya.
3: Pasti.
1: Tapi kalau gue udah kayak udah enggak deh.
3: Gue juga pernah tapi zaman SMA.
1: Iya, dulu gitu. Ya.
3: Tapi kalau gue ini menyukai cowok yang udah punya cewek.
2: Waduh. Itu dia Reva.
3: Tapi dia tuh kayak memberi apa ya, memberi sebuah kode bahwa dia seolah-olah suka
0: naksir
3: balik gitu.
0: Juga
3: iya, apa gue kegeeran ya?
0: Oh dia mah tebar ini kayak
1: tebar jaring.
0: Jadi kalau udah sama pacarnya bisa kali sama lu gitu.
2: Gitu ya Reva, Budi dan Sasti. Ternyata cewek juga nungguin.
1: Ada aja momen kayak gitu.
2: Iya, kayak anjir. Gue sendiri nih nungguin kayak mau gue ungkapin tah atau enggak. Ternyata dari cewek juga ada, POV cewek juga ada.
3: Terus lo endingnya gimana nih sampai sekarang?
2: Endingnya gue kena ngebet ya, gue takut dia duluan yang ngungkapin nih. Reva dan Ruby dan Sasi. Jadilah gue dengan PD-nya gue ungkapin duluan. Pampas duluan nih.
3: Alhasil gimana nih?
2: Cepet banget nih, kayak dunia terbalik gitu. Kayak malam ini gue confess, besoknya dia menolak.
3: Ekspektasi
2: gue kayak tiba-tiba lagi di udara duk.
1: Jatuh
3: lagi butterfly ya kan, lagi
2: melayang-layang ya kan? Tiba-tiba
3: jatuhin gitu aja, sakit banget.
2: Aduh sakit banget. Tapi sakitnya gue gak sebegitu sakit karena teman gue ini juga ditolak. Alhamdulillah setidaknya gue gak mendapatkan, dia juga gak dapet.
3: Lo tau gak
2: Reva, gue ngomong sama dia gimana? Mah, gimana? Lo udah ungkapin belum? Udah, apa hasilnya? Sama, ditolak juga. Nah, mantap. Emang bukan kita tujuannya, tapi kita mau jadiin dia tujuan kita.
3: Pasti teman berdua juga kayaknya punya nih ya cerita-cerita tentang cinta segitiga mungkin. Karena kita semua ini rata-rata kayaknya punya kan cerita tentang cinta segitiga. Jadi teman berdua boleh banget cerita ke kita di 081 79 95 95. Atau
2: ke Instagram kita ya.
0: Ya, di @pro2bdl.
3: Kita tunggu sampai jam 10 malam nanti cuma di Romance Frequency.
2: Really?

0: got to take this.
1: Simon, what's going on here?
0: There we go. There's your clip. They shredded it.
1: We have fun. Outrageous from Bosch.
2: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban di lapangan.

0: Teman Pro 2 Flash Info kali ini ada kan. Teman Pro 2 Flash Info kali ini ada kabar seru dari dunia basket nih. Malam ini final IBL GoPay 2006 bakal cetak sejarah baru. Juara pertama format Best of 5 siap lahir. Game 5 pertemuan Pelita Jaya Jakarta versus Bogor Hornhills di PJ Arena Kuningan Jakarta pukul 19.00 WIB. 4 game sebelumnya super ketat, dua-duanya sama-sama punya 1 kemenangan di kandang lawan. Jadi malam ini beneran jadi penentuan. Itu dia teman Pro 2 Flash Info dari Ayahana. Info menarik lainnya bisa dicek di rri.co.id dan download aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store.
1: Flash Info Pro 2 FM. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Hai teman Pro 2, setelah tadi kita membahas mengenai cinta segitiga dari cerita gue nya langsung, kali ini kita masuk ke segmen cincin cerita, cinta. Nah, waktunya cerita cinta
1: lagi sini. Yeay, teman Pro 2. Akhirnya kita masuk ke segmen yang pertama, yes, yaitu cincin cerita cinta. Tadi kita udah bahas, kita udah saling sharing, ada dari cerita Fitra, ada dari cerita gue ya, tentang cinta segitiga. Tentunya teman Pro 2 juga gak mau kalah nih ya, Ruby, Sasha, dan juga Fitra. Untuk mereka juga bagi cerita tentang cerita cinta segitiga.
2: Pas banget nih, ada kiriman nih.
1: Dari mana tuh?
2: Dari Alia nih, mahasiswi semester 5.
0: Wah, itu tuh lagi sibuk juga tugas kuliah, sibuk juga sibuk asmara, percintaannya.
1: Jadi kita ceritain dulu ya kali ya. Boleh, dari si Alia ini gimana ceritanya? Gimana tuh? Nih kata dia, hai kak, aku mau cerita. Aku kenal sama satu cowok dari acara volunteer kampus sekitar kampus katanya. Terus 6 bulan yang lalu, awalnya kita tuh cuma sering ketemu pas rapat, tapi lama-lama jadi intens dan chat setiap hari.
0: Itu kayaknya semua cowok gak sih kak?
1: Terus katanya gini nih, gombalan. Dia tuh perhatian banget, hampir tiap hari ngucapin selamat pagi, malam, selalu ngingetin aku buat istirahat. Bahkan waktu aku sakit, dia bela-belain nganterin makanan ke kosan.
0: Wah, itu kayak gue banget nih, effortnya luar biasa nih kayak gue banget.
1: Ngaku-ngaku loh dia. Dan ini ya, kata teman Pro 2 ya, karena sikapnya itu, aku ngerasa kalau hubungan kita udah lebih dari sekedar teman.
2: Wajar, karena emang effortnya udah luar biasa gitu ya.
1: Terus gimana lagi Ruby? Terus gini nih, sampai suatu hari pas lagi nongkrong di kantin, aku nggak sengaja lihat dia di jalan sambil gandengan tangan sama cewek lain.
2: Oke, okay, siapa itu tuh? Dia. Apakah kakaknya? Mungkin ya.
1: Dikit dulu. Ternyata. Dan awalnya aku pikir mungkin itu kakaknya atau saudaranya nih, tapi ternyata itu pacarnya.
2: Terus
1: aku langsung nanya baik-baik dan jawaban dia bikin aku makin bingung.
2: Kenapa tuh?
1: Dia, aku emang belum cerita. Aku lagi bingung sama hubungan aku yang sekarang.
2: Kurang ajar. Pengen gue maki-maki nih ya.
1: Sabar.
2: Terus lebih lagi nih,
1: yang bikin aku sakit hati bukan karena dia punya pacar sih, tapi karena selama ini aku udah pernah dikasih tahu kalau ternyata aku cuma jadi tempat dia cari pelarian.
2: Sakit banget.
1: Dan ya, udah terakhir dia cerita, akhirnya aku milih pergi karena aku sadar kalau dia berani bikin aku jadi orang yang ketiga. Suatu saat bukan gak mungkin aku juga bakal diperlakukan yang sama.
2: Pinter banget. Memilih untuk cut off dan langsung pergi itu pilihan bagus ya Alia ya. Untung aja kita gak jadi mengucap.
3: Untung aja ya. Gue juga paling males loh sebenarnya kalau ngomongin sama cowok bingung ini. Kayak lu tuh cowok, masa lu gak tahu sih kejelasan?
0: Bingung ya teman-teman. Tapi
2: buaya.
0: Buaya. Ini anak orang nih mau kita ajakin hubungan, tapi nantinya mau gimana nih anak? Takutnya kita on juga kayak masih mau menikmati masa muda kayak berorganisasi atau ingin.
2: Ya kalau niat lu kayak gitu
1: kayak
2: ya
1: itu lu gak usah punya hubungan.
2: Gak bisa menjalin hubungan sama satu orang.
1: Ini nih
2: kayak Fitra ini nih modelnya. Perlu kita hujat abis ini ya.
1: Iya, setuju ya.
0: Teman curhat, ngobrol, kasih saran.
3: Tapi gak mau ada hubungan.
0: Nah kalau untuk hubungan itu, gue takut nanti panjang, langgeng, nanti malah ke akad nikah.
2: Loh yang apa dong?
1: Buat main-main.
2: Ya kalau mau kayak gitu kan bisa aja, tapi kayak jangan kayak si yang sama Alia ini. Dia kan sebenarnya udah punya pacar, tapi malah sama Alia juga. Kecuali kalau
0: temen gue juga digituin, kasihan dia kena tipu. Tapi itu tuh cewek ya, cewek ngelakuin hal itu ke cowok.
3: Sebenarnya cowok cewek tuh ada sih potensi buat melakukan itu ya.
2: Iya, siapapun bisa. Tapi yang paling berpotensi di sini sebenarnya Fitra ya.
1: Paling gak terima ya cowok kalau dihujat.
2: Blunder sendiri dia sama omongannya.
0: Kayaknya hubungan itu cowok apa? Inilah, cowok inilah yang akan memimpin sebuah hubungan asmara
2: pernikahan. Gak bisa kalau memimpin kayak gini, dia gak bisa punya prinsip ya.
3: Itu dia.
2: Itu dia.
3: Itu dia.
2: Itu dia Fitra ya.
0: Tapi, kenapa ya kalau gak boleh sama cewek yang bakal mau kita pacarin atau kita jalin hubungan ini kayak nyaman gitu ya? Bakal
3: ya karena lu naksir, gimana sih?
2: Ya gimana sih?
3: Ya lu naksir.
0: Maaf nih ya untuk cowok-cowok, gue tuh masih jadi cowok bingung sekarang ini.
3: Tuh kan akhirnya dia mengakui loh.
2: Akhirnya mengakui.
0: Akhirnya dia, Reva dan Ruby serta yang Sasi.
3: Yeah.
0: Ini gue masih jadi cowok bingung atau cowok cool.
3: Semoga ya dengan adanya
2: semoga
3: ini
2: lo segera sadar menjadi cowok cool, cowok berprinsip ya Fitra ya.
1: Karena itu nanti ada karmanya loh Fitra.
2: Ada karmanya, hati-hati.
0: Gue udah berprinsip ya tadi, kayak cerita segitiga itu. Nah prinsip gue udah mantap banget di situ. Tiba-tiba gue ditolak kayak aduh, gue mau mulai.
2: Jadi lo udah dendam nih, dendam.
0: Enggak, gue mau mulai prinsip lagi nih kayak
2: takut trauma lagi, ya trauma lagi. Ya lu coba pelan-pelan dulu aja untuk mengembalikan perasaan agar lebih percaya.
0: Biasanya gitu. Gue dikenal sebagai playboy.
3: Waduh.
1: Oh,
3: oke.
1: Okay.
0: Satu-satu atau dua tiga lah.
3: Satu-satu atau dua tiga.
2: Gimana nih maksudnya ya, tolong ya.
1: Tapi gue pikir-pikir lo jangan so ganteng sih Fitra. Ya. Karena gak cuma cewek pertama lo ya.
2: Ayo. Ayo, kita serang nih kan jadinya kan. Asyik
0: banget nih sama wanita-wanita nih untuk teman-teman dua juga. Siapa tahu ada yang mau jadi gebetan gue.
3: Ih, tiba-tiba
2: jadi lo yang ekspos ternyata ya.
3: Ternyata dia diam-diam selama ini cerita ada maksud ya ini.
2: Dia kayak mau ekspos ya ini ya Zashi dan Ruby ya.
0: Laki-laki ya. Juga bisa pilu dulu.
2: Oke deh, mungkin nanti kita bakal lebih penting teman pro 2 dulu ya Fitra ya. Kita bakal tetap dengerin teman pro 2. Untuk kamu yang mau berbagi cerita boleh ke WhatsApp kita di mana Shashi?
3: Di WhatsApp kita di 081799295925 atau di Instagram kita
0: di @po2bdl.
2: Kita tunggu sampai jam 10 malam nanti cuma di Romance Frequency. Real feelings, real story.

0: Dengar bunga cempaka telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondol. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Nah itu dia teman Pro 2 ya. Kita tadi udah ngomongin soal cerita cinta segitiga.
1: Cinta segitiga dari teman Pro 2 dari Alia ya tadi ya.
0: Iya benar.
1: Sekarang kita masuk ke Micin, Mimin Cinta. Dimana ketika teman Pro 2 ada yang masuk nih ya untuk memberikan sebuah cerita tentang cerita cinta segitiganya. Nanti akan ditanggapi oleh Micin kita. Ada dari mana nih pertanyaan pertama?
0: Nah tapi sebelum itu kita ini ada micinnya kita
1: persiapkan. Oh kita undang dulu, dulu ya. Oke, apakah sudah ready di sini? Halo, kita micin. Undang dulu nih. Inilah dia.

0: banget ya.
1: Oke, kira-kira ada pertanyaan dari mana nih?
2: Nah, pertanyaan pertama nih Micin dari Salsa nih.
1: Kak, yay, katanya, simak baik-baik ya.
2: Kak, katanya aku lagi ada di posisi yang serba salah nih. Okay, Kak.
1: Kenapa tuh?
2: Aku suka nih sama satu cowok di organisasi aku. Kita ini emang belum lama jadi ya. Belum jadian, okay. Tapi udah lumayan deket. Nah, masalahnya ternyata nih sahabat aku juga suka sama cowok itu tuh.
1: Wow. Waduh, oh, hampir mirip kayak Fitra.
3: Sama cerita tadi. Sudah sama banget.
1: Lanjut.
2: Nah, tapi sahabat aku nih belum tahu kalau aku juga punya perasaan sama cowok ini. Sekarang okay. Aku nih bingung nih, harus jujur sama sahabat aku, tetap maju atau mundur aja nih demi persahabatan kita.
1: Dalam. Silakan kepada Mimin.
4: Ampun, gimana ya bilangnya? Ini tuh sebenarnya bukan soal cowoknya sih ya. Kayaknya kamu tuh pertama-tama harus jujur dulu gitu. Karena kalau misalkan kamu diem-diem langsung maju, itu namanya kan main di belakang, di belakang sahabat kamu ya.
1: Merusak pertemanannya.
4: Bener banget. Terus jadi pertama-tama kamu tuh harus jujur dulu. Kalau abis itu kalian mau bersaing ya silahkan, itu urusan kalian.
1: Bersaing secara sehat ya pastinya.
4: Iya, bener banget. Tapi apa ya, ada yang lebih sakit gitu loh dari itu gitu. Karena kan cowok itu juga kan belum tentu mau sama kalian berdua gitu.
1: Iya,
4: ya.
1: Bener. Kayak Fitra tadi, mirip. Akhirnya set ending. Oke, okay, lanjut.
4: Cowok itu juga kan belum tentu ya mau sama kalian berdua. Jadi kalau misalkan kalian udah ngejar cowok ini, ternyata dia gak mau, kalian udah berantem, rusak tuh persahabatannya gitu.
2: Dipikirkan secara logika dulu ya.
1: Secara logika Anda ya.
4: Karena kalau aku sih ya sebagai Micin di tahun-tahun segini tuh cowok, aduh skip dulu sih banyak lah ya. Pertemanan tuh menurut aku jauh lebih berharga ya daripada cowok-cowokan yang gak jelas
1: of the day.
3: Benar.
2: Itu dia ya.
1: Tanggapan dari Micin ya. Yang ternyata cerita dari si Salsa ini hampir mirip sama cerita dari Fitra, pengalaman pribadi lo tadi ya Fitra.
3: Betul banget.
1: Ini ya. Cuma tadi lo posisinya teman lo udah tahu ya perasaan lo ya. Jadi lo secara sehat aja gitu.
3: Ya sehat, secara sehat apa sih enggak sehat-sehat. Cewek mah banyak, Be.
1: Baru dia ngomong gini. Oke, Salsa ya mungkin pilihan dari Micin tepat sih. Untuk kamu jujur dulu mungkin ya. Karena kalau nanti tiba-tiba menyatakan atau tiba-tiba deket, agak nyakit nih sama sahabat sambungnya ya kan.
2: Jadi
1: bener, jujur dulu, baru nanti bersaing secara sehat.
0: Iya, next kita lanjut di
3: dari
1: mana nih?
3: Apa tuh? 1, 4, 5, 3
2: langsung aja.
1: Langsung aja. Dari siapa? Gak sabar nih.
0: Putri.
1: Halo.
3: Jadi ini masih ada kaitannya, sama-sama masih hubungan diawali dari organisasi lagi.
1: Emang
3: ini tempatnya
1: tempat
3: ya.
1: Sensitif tempat ya, awas ya.
3: Terus kasian banget nih, karena ternyata si cewek ini merasa dia itu dimanfaatin supaya si cowoknya ini yang deketin dia ini itu tuh supaya lebih dekat sama circle si cewek ini
2: sama temennya ya ternyata. Oh ternyata cowoknya

0: tanya lagi gitu loh, Putri.
1: Langsung aja cut off.
0: Iya,
1: nggak usah ngomong lagi.
0: Perlu closure lagi, kayak udah deh langsung cut off aja. Jadi cewek
2: ada sebuah alasan dia mendekati ya. Jadi agak sakit banget aja Putri ya kan.
3: Agak serem juga langsung di cut off gitu. Tanpa si aba-aba.
2: Putri, cukup lah ya. Cukup ya lo bilang gitu.
0: Tanpa drama, tanpa ada penjelasan panjang, ya cut off gitu.
4: Cut off bener, itu saran dari Micin ya Putri untuk kamu.
1: Harga diri di atas segalanya ya Putri.
2: Asik. Betul, gak penting juga ya kan, cuma kehilangan satu cowok. Ah, apa sih, ya kan Fit?
4: Iya.
2: Oke. Mengenai itu ya teman Pro 2, ingat kadang mundur bukan berarti kalah. Justru itu adalah cara kita menghargai diri sendiri dan membuka ruang buat orang yang benar-benar memilih kita nantinya lebih baik lagi. Oke, terima kasih Michi.
4: Iya, sama-sama teman-teman.
3: Atas saran dan kenyataan yang meyakinkan nih.

0: pertanyaan dari Salsa dan juga Putri ya, teman-teman, yang sudah dijawab oleh Micin langsung. Itu tadi jawabannya ya Putri dan juga Salsa, semoga menjawab dan semoga bisa segera kamu lakukan untuk meng-cut off dan juga buang jauh-jauh deh ya.
1: Jauh-jauh deh, cowok kayak gitu, jauh-jauh
0: buang ke laut aja. Oke, begitu tadi segmen micin dari kita. Lanjut lagi, kita bakal menemani kamu sampai jam 10 malam nanti. Tentunya cuma di Romance Frequency.
2: Real feelings, real story.

0: Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong. Ini gue punya bisnis nih. Sini sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah. Palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang. Top judi online dari

0: 52 masih ditemenin sama Reva Ferdina,
1: Vita Kabakang,
2: Chelsea Aulia,
0: dan tentunya dengan Ruby Ariskaya, teman
3: masih
0: Prodina.
3: Di Romance Frequency.
0: Yes. Kita mau masukin segmen terakhir nih ya teman-teman, yaitu tuning. Nah, kita di sini bakal telepon nih sama teman Pro 2 yang akan ekspos diri gitu kan, untuk kita comblangin gitu biar dia dapat jodoh malam hari ini mungkin
2: seru
0: ya.
2: Seru banget deh segmen
0: seru
2: ini.
0: Seru banget dong pasti. Dan kita akan terhubung salah satu teman Pro 2 kita, apakah sudah ada?
2: Ya,
0: sudah
2: ya,
0: terhubung
2: ya.
0: Nih, coba kita tes dulu ya. Halo.
2: Halo, halo.
4: Halo.
0: Halo. Oke. Okay. Aman ya, aman.
2: Cowok ya ternyata ya.
0: Cowok
2: nih.
1: Dia daging gue nih.
0: Please deh, lo gak usah banyak alasan ya Fitra. Oke, okay, halo, dengan siapa ini?
4: Rehan.
0: Rehan. Oke, okay,
2: Rehan orang Rehan. Mana Rehan?
0: Santai, santai mbak ngomong.
2: Rehan banget ya, Santi.
1: Gimana nih Rehan kabarnya hari ini? Happy?
4: Hari ini gak terlalu baik-baik aja.
0: Kenapa tuh?
2: Kenapa tuh? Gak baik-baik aja kenapa? Cerita deh, Rehan.
0: Cerita dong.
4: Karena adalah yang harus diceritain kan. Kayaknya emang harus didengar deh sama yang lain.
0: Oke. Okay. Gimana?
4: Gimana tuh? Jadi gue, boleh kenalan dulu gak ya?
0: Boleh.
2: Kan gue udah bilang tadi. Tanya,
0: rumahnya okay. Di mana? Rumahnya di mana? Tinggal dimana? Sama siapa? Sekarang sama siapa?
1: umurnya
0: berapa? Okay.
2: Iya, coba rumahnya di mana?
0: Coba lo expose dulu nih kira-kira lo umur berapa, nama lo siapa dan segala macam boleh.
2: Hobi lo apa boleh?
0: Rumah lo di mana?
4: Oke. Jadi nama gue Muhammad Rehan, biasa dipanggil Rehan okay. Dan sekarang tuh umurnya 19 tahun dan sekarang stay di Balam sih, lagi kuliah di sini.
0: Balam. Okay, Balam nih ya.
2: Yeah. Kuliahnya di mana Rehan?
0: Di mana?
4: Di Unila.
2: Oh, oh pas banget. 19 tahun Unila.
0: Apa tuh? Apa nih? Oke, okay, jadi gimana nih tadi yang mau lo ceritain hari ini yang tidak baik-baik saja itu?
4: Sebenarnya di posisi sekarang itu gue kayak lagi ngalamin itu lo guys.
0: Itu
4: ya
0: guys.
4: Mungkin ini agak aneh cuman. Mungkin gak ya di umur segini tuh masih ada cinta segitiga gitu?
2: Mungkin.
0: Wow. Mungkin dong. Tadi gue dan Fitra
4: mungkin
0: sudah.
4: Mungkin banget ya, mungkin banget ya.
0: Iya, sudah menceritakan. Mungkin kita juga pernah mengalami kok. Coba-coba dari sudut pandang lo gimana nih?
4: Jadi ceritanya tuh gue punya cewek yang gue suka lah.
0: Gebetan lah ya.
4: Di fakultas gue, di jurusan gue.
0: Terus?
4: Tapi ternyata dia ini suka sama temen gua, temen deket gua malah.
2: Deket banget.
0: Sabar ya.
4: Temen deket banget. Sebesti itu. Sedangkan temen gua ini tahu kalau gua suka sama cewek ini.
0: Ada temen lo suka nggak sama cewek itu?
4: Temen gua sih yang ngedukung gua.
0: Tapi nggak tahu dia. Tapi nggak tahu di belakangnya ternyata. Gua suka.
4: Gitu.
0: Mirip-mirip banget juga ya.
1: Di belakang. Malah
2: nikung.
0: Curhat ya, Shay.
2: Balik ke
0: laptop. Oke, okay, terus lanjut.
2: Apa lagi, Han?
4: Kira-kira mending dilanjutin apa gua ngomong dulu ke kawan gua atau ngomong dulu ke cewek ini atau kawan gua emang harus tahu gua rasanya gimana ke dia apa emang sikat aja?
2: Kalau gua sih mending sama gua enggak sih?
0: Cukup. Nah, Hani ada nih lampu hijaunya di sini gimana nih?
2: Oke, okay. Coba kasih saran
0: tapi
2: deh.
0: Tapi kalau menurut gua ya, karena gimana? Ini kan temannya udah tahu nih ya. Jadi alangkah baiknya ya lu langsung nyatain aja. Nah, urusan ditolak atau enggak ya kan yang penting lu udah lega nih, udah menyatakan perasaan lu gitu sih.
4: Iya.
2: Tapi kalau menurut gue, udah mundur aja deh Rehan.
0: Iya, tapi enggak loh. Daripada lu masih mengganjal, tapi ya coba ungkapin. Tapi kalau emang gak diterima, ya mundur aja gak apa-apa. Masih banyak, ini Sashi juga
2: iya,
0: ready
2: iya.
0: Ya. Ready banget, aman banget. Gimana nih tanggapan lo?
4: Okay. Okay. Tapi gue takutnya kalau gue udah ungkapin nanti malah ke kawan gue awkward, ke cewek yang gue suka awkward juga. Jadinya ya renggang semua.
0: Iya, okay. Itu kata gue, Rehan. Dengerin kata gue, mending mundur aja deh.
1: Mundur aja, yaudah coba lah. Lo ngasih jalan ke teman lo, ay.
2: Oh. Tapi bukannya setahu gue kalau pertemanan cowok tuh kayak bodo amat ya masalah gitu.
0: Enggak juga kayak, gak sih? Enggak ya? Kita juga manusia punya perasaan asli.
4: Justru di pertemanan cowok itu haram.
0: Oh iya, iya. Pemicu justru ya, pemicu ya.
2: Gak boleh sama teman.
4: Iya, gak boleh banget.
0: Itu merusak. Pokoknya
2: tapi kan lu juga belum jadian, Rehan.
4: Iya, cuma kan kawan gue tahu kalau gue suka sama dia.
0: Pokoknya apapun keputusan lo ya, Rehan, yang penting jangan sampai merusak pertemanan lo sih.
2: Itu sih intinya pertemanan.
0: Iya, itu lebih penting. Cewek masih banyak kok di luar sana.
2: Ini karena waktunya lo expose diri lo, Rehan.
0: Expose diri, coba. Mending lo sekarang expose diri lebih detail lagi. Dan kira-kira lo juga harus bedah nih kriteria pasangan lo seperti apa.
2: Lo kalau punya cewek, lo mau yang kayak gimana gitu. Tapi
4: kalau kriteria pasangan, kriteria pasangan sebenarnya enggak yang gimana-gimana, cuman yang open semuanya ke gua.
0: Open apa dulu? Open minded ya.
4: Iya. Bukan open minded enggak sih?
0: Terus open apa?
2: Lebih terbuka.
0: Open house ya.
4: Gua lagi okay. Ngapain?
0: Oh
4: iya.
0: Yeah.
2: Iya, terus gimana nih, Rehan?
4: Terus kalau soal pertemanan ya gue bebas aja, dia mau temenan sama siapa, asal gue tahu gitu.
0: Iya. Lo gak posesif banget gitulah ya, selagi itu hal baik ya.
4: Gak boleh.
0: Terus apalagi mungkin dari fisik, misalnya kecil atau tinggi, atau dia imut.
2: Iya, atau lo suka yang kayak gue gitu.
0: Lagi. Gimana?
4: Sebenarnya enggak munafik juga ya, pasti nyari yang oke enggak sih?
0: Iya.
2: Atau yang cewek Arab, cewek Arab nih.
0: Oh, cewek Arab.
4: Cewek Arab. Kok kamu kayak tahu banget gitu?
2: Dibilang. Udah dibilang.
0: Udah deh nanti expose di belakang aja ya, Sasi ya.
4: Belakang aja ya. Iya. Pokoknya spesifiknya ya kayak gitulah ya, yang tadi ngomong Arab itu.
0: Teman bro dua nih yang kira-kira kriterianya sesuai dengan apa yang dimau oleh Rehan, boleh banget nanti boleh ke WhatsApp kita. Nanti Rehan kita akan comblangin mungkin yang bakal sesuai sama kamu.
2: Iya.
0: Dengerin terus, tetap di WhatsApp kita di 081-79-95-95 atau di Instagram kita di @pro2bdl. Terima kasih Rehan.
2: Terima kasih ya Rehan.

0: time for Flash Info.
1: Teman Pro 2, Flash Info kali ini datang dari dunia film Indonesia. Bayuskak hadir dengan film terbaru berjudul Fofo, sebuah komedi keluarga yang unik karena mengangkat budaya Madura. Bayangkan, ada UFO yang mendarat di Madura dan memicu berbagai kejadian kocak di sekitar keluarga setempat. Film ini juga jadi film nasional pertama Bayuskak yang pakai bahasa Madura sebagai bahasa utama. Dengan mayoritas pemain asli Madura, Fofo dibintangi Treton Muslim dan dijadikan tayang di bioskop mulai 9 Juli 2026. Itu dia teman Pro 2 Flash Info dari Yudi Fatina. Info menarik lainnya bisa cek di rri.co.id dan download aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store.

0: Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
2: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
3: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu guest star atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Ya teman Pro 2, Shape of My Heart menjadi lagu terakhir kita malam hari ini. Makasih buat kamu yang udah cerita-cerita bareng kita, juga expose diri. Terakhir dari kita, Let's Defy, Share Expression Wellness Only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di darat, tetap di udara. And now, bye.
3: Kamu, Pro 2 RRI Bandar Lampung.

pernah dengar lagu barusan? Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

Seiring berkembangnya teknologi dan kurangnya minat masyarakat, pisaan kini mulai ditinggalkan. This is 90.

0: Liga Belanda. Tendangan kembali dilepaskan.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Waklam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.
3: 92,5 FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

Pertemuan Pro2, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan cerita sejarah saja.

Cie yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayang yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Mpok?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah, nggak usah dipisah-pisah.
4: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
5: 92,5 FM.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gue foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.
2: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bantar Lampung.

0: Ayo, siapa yang kalau ketemu sama gebetan suka salting sampai rasanya kayak ada kupu-kupu yang lagi terbang di perutnya? Ternyata itu wajar loh. Rasa geli yang terjadi di dalam tubuh adalah sensasi yang ditimbulkan oleh pembuluh darah dan otot di sekitar perut yang sedang berkontraksi. Sehingga penurunan aliran darah inilah yang membuat seseorang merasa seperti ada kupu-kupu yang terbang di perutnya.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.

0: nggak sih dengan sengaja buat postingan untuk menarik perhatian orang di sosial media? Hati-hati loh, itu namanya Gatsby buying. Istilah ini terinspirasi dari karakter fiksi Mr. Gatsby dalam novel yang telah diadaptasi menjadi film layar lebar The Great Gatsby. Gatsby dikisahkan sering mengadakan berbagai pesta mewah hanya untuk menarik perhatian Daisy, wanita yang dia sukai. Nah, kalau kamu sering posting sesuatu di sosial media dengan sengaja untuk menarik perhatian pasangan kamu, itu namanya Gatsby buying.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. 2 RRI.

0: Pasti kamu seneng banget kan kalau dapet coklat? Tapi kamu tahu nggak sih asal-usulnya? Coklat merupakan salah satu makanan tertua di dunia yang berasal dari biji kakao. Sejarah menyebutkan bahwa biji kakao sudah diproses sejak 1100 sebelum Masehi. Biji kakao difermentasi untuk menghilangkan rasa pahit yang kuat sehingga mendapatkan rasa yang nikmat. Tak hanya lezat, coklat juga disebut mampu membuat mood seseorang menjadi lebih baik dan memiliki manfaat kesehatan bagi tubuh. Kata coklat sendiri berasal dari bahasa Aztec. Mereka percaya bahwa biji kakao adalah hadiah dari Dewa Kebijaksanaan. Dahulu, masyarakat Aztec meminum coklat tanpa campuran sehingga rasanya hanya pahit. Namun, semenjak bangsa Spanyol membawa coklat, mereka menyampurnya dengan gula dan kayu manis sehingga coklat menjadi sangat populer dan terus berkembang hingga sekarang.
1: Kamu, RRI Banyak Lampu.

Iya sayang. Gimana tadi PR MTK-nya udah kamu kerjain belum? Besok jangan lupa ya dikumpulin. Besok kan masuk pagi. Ya jadi sekarang tidur dulu. Besok jangan lupa, oke? Jangan sampai lupa PR-nya dibawa ya. Soalnya aku juga udah ngantuk nih. Udah ngantuk. Ya,

0: Gak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
2: Halo?
0: Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
3: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
4: Eh, mau kemana itu?
5: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
6: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
4: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui 92,5 Pro 2 RRI Banjar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 2 RRI Banjar Lampung mengucapkan selamat malam, sampai jumpa. Sekali darat tetap di udara, sekali merdeka.

0: udah pagi nih. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
1: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match.
0: Oh.
1: Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
0: Paldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
1: Paldi.
2: Iya, ini mau bangun loh. Sabar. Ya kan aku ngeband juga buat kamu loh.
1: Oh.
2: Iya, ini bangun loh. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
0: Anak ngigo kamu nih. Jam berapa ini? Bangun lagi.
3: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ah, ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, sudahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
0: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya kemandian air panas natal.
1: Aduh,
0: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
4: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
0: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
5: Apa?
0: Ya apa?
5: Apa?
0: Hah? Ya apa?
5: Hah? Apa?
0: Hah? Ya apa, Ge?
5: Hah? Apaan sih?
0: Aneh. Akhirnya, Bujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio, berarti.
6: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman
7: terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
8: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
9: Good morning Canada time.
10: Teman bola kamu.
11: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Ujian Pagi bersama Ustadz Hanan Attaqi dengan tema Hikmah di Balik Ujian Allah.
1: Tips dari Allah, dari Rasul, cara kita supaya lebih sabar dalam menghadapi ujian, khususnya ujian perasaan. Pertama, saya mengambil dari hadis riwayat yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, hadis Hasan. Nabi SAW

wama alaihi khotiyah. Tidaklah seseorang selesai diuji, baik dia laki-laki orang yang beriman atau perempuan yang beriman, baik itu ujiannya terjadi pada dirinya atau melalui anaknya atau melalui hartanya, artinya ujian harta, ujian fisik, ujian perasaan, sampai dia bertemu dengan Allah dan dia tidak punya dosa. Apa maksud dari hadis ini? Ujian itu tidak akan berakhir kecuali kalau dosa kita sudah habis. Allah akan menguji kita terus untuk membersihkan diri kita dari dosa. Sehingga yang harus kita coba bangun awareness dalam diri kita kalau lagi diuji, Allah pengen membersihkan dosa saya nih. Sehingga kita ridho dengan ujian, bukan ikhlas ya. Kalau ikhlas ibadah, kalau ujian ridho, rela. Saya ridho ya Allah, walaupun ini berat. Saya ridho ya Allah, walaupun saya berharap Engkau beri jalan keluar. Saya ridho ya Allah, walaupun saya berharap ditolong oleh Allah. Tapi tetap ridho, ridho diberikan ujian itu, sambil berdoa diberikan jalan keluar, ditolong.

0: kajian 1 menit dengan tema kekuatan istighfar oleh Ustaz Tengku Hanan Ataki.
1: Apapun bentuk kesenangan dan kebahagiaan yang diekspresikan oleh siapapun di muka bumi, sesungguhnya Allah lebih bahagia dan lebih senang lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Coba, kurang baik apa Allah sama kita? Jadi kalau teman-teman ngebayang

0: 1 menit dengan tema sediakan waktu untuk surga kita oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Ya, hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233. Setiap orang yang melangkahkan kakinya menuju majlis ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Begitu dilangkahkan benar cara melangkahnya, niat ikhlas, maka langkah itu akan mempercepat langkahnya yang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Jadi aku ini sedang berjuang. Makanya berjuang teman-teman, dari sekian pekan maka masa enggak ada satu waktu untuk belajar. Untuk surga antum. Antum itu diberikan 7 hari sepekan. 6 hari dipakai untuk dunia, masa 1 hari enggak ada untuk akhirat antum? Apa antum mau gunakan semua untuk urusan dunia antum? Antum akan tinggalkan. Meninggal dunia semua ditinggalkan. Jadi aneh kalau yang sementara antum kejar-kejar, yang sifatnya abadi tidak disiapkan. Tanyakan pada diri anda, dari 24 jam itu berapa untuk akhirat anda? Pulsa akhirat sudah diisi belum? Pulsa dunia kurang dikit diisi-isi. Pulsa akhirat anda sudah tambah belum? Quran anda, sholat anda.
2: 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kajian 1 Menit dengan tema Rezeki Tanpa Diduga oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Maka dikatakan seperti oleh Imam Hasan Al-Basri, aku tenang karena rizkiku yang menjadi jatahku tidak akan jatuh kepada orang lain, dan musibah yang bukan jatahku tidak akan menimpaku. Ini yang membuat kita tentram. Sehingga dalam soal-soal seperti itu juga ringan saja kita berbagi, ringan saja kita melepas apa-apa yang memang semuanya adalah milik Allah dan bukan

0: Kajian Pagi bersama Ustazah Oki Setiana Dewi dengan tema keutamaan wanita.
1: Jadi kalau ditanya teman-teman sekalian, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan wanita? Ya Rabb, wanita menjadi pelengkap bagi laki-laki dalam kehidupan ini. Dan ingat, peran wanita sangat luar biasa, bukan menjadi beban, bukan menjadi orang-orang tak berdaya, bukan. Islam tidak mengajarkan hal itu, Islam mengangkat derajat wanita dengan sangat luar biasa. Seorang wanita memiliki fungsi dan peran yang beragam di muka bumi ini, sahabat-sahabat sekalian. Selain sebagai seorang hamba Allah yang dalam hidupnya terus-menerus beribadah, dalam berbicara, berpakaian, bertingkah laku, semuanya bagian dari ibadah kepada Allah, seorang perempuan Allah ciptakan dia menjadi seorang anak yang penuh bakti kepada orang tuanya. Dan dikatakan Rasulullah SAW ingatkan kalau kita punya dua anak atau tiga anak perempuan, itu menjadi penghalang orang tuanya bagi nerakanya Allah SWT. Kemudian wanita juga menjadi seorang istri. Bayangkan Adam AS tanpa Siti Hawa, kesepian, susah hati. Hidupnya walaupun di syurga semuanya lengkap, tapi merasa tidak lengkap. Maka seorang istri ini menjadi pelengkap, pembahagia, penantram bagi suaminya. Dan Allah ciptakan perempuan untuk menjadi seorang ibu. Seorang ibu adalah penciptanya peradaban, penciptanya para pemimpin. Ia yang melahirkan pemimpin-pemimpin yang luar biasa, seorang ibu. Masya Allah, keperanan yang sangat luar biasa. Kita ingat bahwa di dalam ajaran Islam begitu sangat dimuliakan seorang ibu. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam mengingatkan pada kita semua, kita hormat pada ibu kita tiga kali, ibu, dan kemudian ayah. Ada sebuah pekerjaan yang seorang ibu lakukan dan ayah tidak bisa lakukan, yakni hamil atau mengandung, kemudian melahirkan dan kemudian menyusui. Bagaimana jadinya kalau seorang ibu itu tidak ada? Karena ada peran-peran ibu yang tidak bisa digantikan oleh seorang ayah. Dan tentu saja seorang wanita sama seperti laki-laki yang lainnya, yakni dia adalah bagian dari anggota masyarakat yang punya tugas untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan saling mencegah dalam kemungkaran dan perbuatan dosa.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman ter-

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gue foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanang untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih Minhan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu, RRI Banyak Lampung.

0: Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.

Kamu pasti sudah gak asing kan dengan nama Nelson Mandela? Pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan ini dikenal akan kegigihannya memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Lewat Afrika National Congress, Nelson Mandela menggalakkan kampanye anti-apartheid, sebuah gerakan anti-rasisme yang ingin menyatukan dan menyetarakan seluruh ras tanpa ada pembeda warna kulit. Dengan perjuangannya, Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan dengan undang-undangnya yang baru, mengakhiri praktek apartheid yang selama ini terjadi di Afrika Selatan.

0: Cup 2026. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.
5: RRI Bandar Lampung.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih, perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif. Ding,

0: Radenita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: Kamu, kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bolak banget.
2: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
1: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.
0: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.